tige ak temik oret nekiboishoito mwaita noton bo sawa bilkim jelly asikoribok tetangung en komut kasi tarikit 2 arawet

0: sari shakti jainik zi otogo tintugul eng celebrate stadium kongeten site oen nebo asubuhi eng komut kasi torikit oen arawet ab taman eng kenyini
1: Tarikit aeng arawet ab taman otuye ngolobo celebrate timit mzima nebo booster yata kipsalvei koboto klimo utuitosi mara moja ngomasata na celebrate stadium asikobit onyoru baroinda nebo kasako anet kia kubo ngalek yata kibo mwaita natang nagege jega nebo sawa petroleum
2: So job chinge natang gurorsho natang ibun MIFM ag natang gusawa lotion mwaita nekaran kabisa nebaishen enore natang nekararan enbetu natang nebaran ngebe kagas wesilikap katet sige testat ugilen kipagenge ongi daigoshe ke tuten asige nyorunbike chang chong ngalolso
1: ngejakta ego natang ero ego ne offer nebo 50,000 ere ngeche bo school fees dugana ba boda boda kutinda 50,000 jebo school fees Agimwa gelerani nita niko specifically gitibo school fees chega 50,000 robini kiyota gibo school fees Giri legea bangam gel
2: 50,000 Kenya shillings Now 441 hash Giri legea lisha Ginyur chiga elbu Kwa namu kubwa ngonu unwigit kapisa Inore noto ni kararan Noto ni gubare sour milking jelly Mwaita noto ni Ni nyukwa rurun MOFM Inrocho ni karan kapisa Guibun pwani oil Gumien kipagi ngeogi MOFM
1: Karibu Wesley kapkate
3: Wow, makono?
1: Ranking member. Kimi kwa mie testa.
3: Bas, karibu sana. Kwa munga huko nige nganale rais nwa county. Ngini le, kavana nwa county kwa rais. Kui chang tuku kiyo chige giri kutu mki kwa chitanga jere. Capability, higire kwa experience, akso manes kwa kuyo chige giri. Ako tibi, ili nyolun to iso. Kutu kini kwe jinti kwa chige giri. Igere ngunon ngebe kwa mastab nyanta kukaba na ye kikiko mbika mnyanta kwa experience pike kiko ike mbi kiko ike seneta ye pike eji kiko tukur nyangyong kaskine teno ero jabiose tuanga kaskine teno urengu kaskine teno take testas pika lak ino ili piko ngomi kere jito ako kere genyike ako tebesi ako isuni kiko yae amunchang robini chu kwa kaunti ini uriba maon kenya the same ye kembi inye yolimba kos ogo tulimba urabasan juhu ye kembi ngegonu chita ngegonu ele mago migit choko bure neba tangoita ang meet ne samu se ni gok nipsegis yu minzing nipsegis komosi mali not kolenjin ang alole ne kuhagir yute yu inge nile gige manaktage nyishe kike nyishe chumut skrip kericho kaunt gige manakta nambe chegi kuhagito obu Saya go shoot kawanan ni tok samuta inga cheres kulum bi ko kesa ile je jan ju masi ni se kuma ka kai bo chal ita bu ji jan ke teri iba gi ga le je ora kisto machine se engeri ju ju te chai iba mo gi sto gi gi gi sto ana gi gi tes inyo itu tiyo do inyo itu ya no u ita pesa agulum bi ko gi jo to ku te se ta ago ira ago chai ga gerere Tak ikut najis macam cerita tu orang baru kongi kau cerita tu ni. Kau ngolu apa nak korang gule? Aibu sugaru, am tapi mai tu. Kau ngol korang, ya ni lama kita suka naik sek tu, kau kau lama berpuas gitu, gitu, gitu, gitu. Aku ira, aku tanya kau buat apa korang? Nenen, yang ngal korang bi kau kau nak korang cerita. Kau ke sini tu kau ni agi giri giri. Ia mudah giri cun ningu ningu tak bunuh ningu kau mungkin negara ni. Mungkin kan negara kan? Aku kau gigi si kau gigi naik gigi leh. Oh, mau ni buka pada aku ni, aku beri engkiri tu ni. Bosip kau kat sebusi. Ni biki gigi ni sot pun ang neseng neseng neseng. Aku berbarai gigi ni muih juga ni. Kau bi cukup gigi kat sebtai bawa. Kau malay. Mami magos. Jadi ya ikut leh. Kapan nanti ni kau gigi ti jemet lagi? Mami beron itu omgite. Gigi leh je mungkin nuri keri. Eh, bagi tu kau ikut lambai tak? Cukup. Ini orang buat anu long ke long juga betul, buat orang lihat long dia. Game buat itu orang nyuci kat sini je, tahu bingung ni, tahu usah betul, tahu ngomu itu am tapi magot. Game buat biji mana tay, where orang nyuci kat sini, tahu bingung tahu line line magot si. Oh ni jangan ni, mungkin long tu teruk orang, dia teruk orang. Game buat biji mana boleh, game lo, orang nyuci kat sini, orang nyuci kat orang. Guna guna itu, atau buat tim orang buat, akan coran, kalau kau count ni bagi. Kau ni bagi dia sor, entuh ke win. Sabar ishe koko. Lagi tu maga sana muta. Mati no scale yon jara muta. Mati ngea mwete njik. Mati ngilisora. Matinge liyoji amtabi mabati.
1: Angoye.
3: Excuse me. Angoye. Excuse us for a mutai.
1: Angoye.
3: Mbogere imi profession. Mere amke. Mbogere. Mbogere. Mbogere. Mbogere. Mbogere. Mbogere. Mbogere. Mbogere. Mbogere. Mbogere. Mbogere. Mbogere. Mbogere. Mbogere. Kumegose nange chengi tsaga bi alaki kumnyo sinen dia sajigi konai awu tingen go tagu agu bagani agu mai mai go mai don go tu rounding mem
1: angai angai mesen
2: ere ere ne bo
1: kate kata buati ere agu ngalianda ni tane wi mo agele na jori ere na tagu mengge jin lagu mo gange me ge tango e gando na teta bu ngale ki bu jota ja agge mo agele na ja nyali li ji jongi go ajinga jere tsabata bu longu na te ga gene matugu ki ata ja che gere ye jenga gando na te ki jenga gando ire ne nyugo ruwa ju go mia go go ngami ki turaya go bana iraya tugu ki gi birbere amu ngoti mo ajira ya tugu ga menyi ai tugu jo ta tugu ko go te bana nesra ya go le jin si galian go to mi sulda ya tugu ki ata chi ga mu o ngala lu ti kyo jo che jen ji me je gi ro aga gi sam ga besa ge lo ngin da manani ngajarane ba gavana mato ga ntege me te gi tu
2: ni we tu ye na ta na basiya sa ga ga me tin da ga besa ina me tin da gi li te nya na go le u ye nya na be bi ti la ga mane chi chi ne go se le thore ti ye me te nya ta nu go mai go mi li ro ri la gi ne ebiti lega mwane gandu inde te nyota ne agiger track record nyota mingi berber ngele injini ne ane ko kimotinye rabinik so kimanyalu ge mami gine gi aya nyono gole onda matinye ji rabinik ko mitene nyono gine gere ile gi go telelji ago go sulda ino re nota ne karara
1: mata ge ayne jero ju ge gale mesen nota ga mwane mwe kya ga sagara ga mingende ta genge ne babo met ka sarta ge gi mi go tuwa ko mwa gole ina injinia moso ne ko kandu inde kabesa gararan gabesa kole shida kitu kwa mwana siyasa ngotko ine ndat kwa gwando indet na imuji gwando ye kwa liyamo kwa jena fas mabiktukul che ngololi che baldus che gwono ngaleke mile beach mi kandu ik che ngongkon tepi kapsa ngo fees ago kwa mfano wakati njiri ya moso nikibuwa teba ishe nige wakati nga PS notong neba orte nwege ngemir notong neba Kenya so ngotko tindawe kamu geta gumujo gwanda kwa liyamo kwa jena fas mingigabo meta mune sige leni in acha gwando inda ni go maya lakini mpole ma mwana siyasa yemeje jita ni mwana siyasa so gutarete ni nguno ako iki ke kwa go tejangji wana siyasa lakini mamite gi ni gutaret so ngiti mana ni kabesa ngajarane ba gavana age cheng kiruo gindet ne nyugo ruo kin county go mie na tok so ameni alaro ne tabe tabrane go mage ga sarab menje age go nin boranda ne garara ne nduget na tok namba 2 namba 3 na bowa boda boda mi 50,000 jeba school fees nya ta mi bi ga ngo tayar juga bu nam jige 50-50 ar jota go robini ki bo school fees ngot go to mi bangan ge bangane ge duga na ta number 2
2: duga na ta number 3 go tinya 50,000 in chega tun ga tiem ga gibche ibi gibi go yab samogu so yu india gal cho gi nyor shige bor tet moja ko moja star 441 hash
0: commerce and industry KNCCI kongeten torgi tamanaga ngwan abo torgi tamanaglo in arawe tap taman in uhuru gardens pitu Nothing exhibition space in bait the elbow shogunom mega inkosirin pirwesi met in number 0203927000 asie booking space nangung anan irutechi acis2026.kenyachamber.or.ke asie na chitang iepjit emo fm ninyo tubul
1: Karibu heta start wole bayenge hagi ya misarab menje masengesho.
2: Karibu arab menjo.
3: Ya, gongo imureju. Topic nabarang ino uibu. Alen in gongo imboyono hagi ndo une arab viru yo tingi waka mwa kumye. Kiriri ebi kwa kikwai polisioni kia sabos kuri tubu gabi kipuwa mkotari wa nke mwito aje mwisar magi kwa ingma kwa sanigi gai. Kwa mje in kuti ingale kap kiambu. Uki kia ngiambu igerele ngako exit kia ngiambu akunyuru sili ngatake kakibuwa sivitali shikia te kibuwa infrastructure tukul jiba kiki kia ngulinda kwa kumuka inamuka yake niwe else atia ndewe ndi itos counties chata basi ntol tukul kwa hivyo isho ni kia ter ngele migula ina bajego kecho bengiago por kebap kia prosesan kia alda kulinyo ndenyo rugu light kiko telel maya mjego kikalia in the first place kindoi iboru kule gisi kindou neku laita maga baituga asumutai kungele ngele manyo kwa sabal the purpose ni gimeje kagi ige ma economically driven kisi ase ni gimeje sungi le ni gere tu jojo akwangwa nyiro ago tumuna je pondo ka fashion jo gon ka kipchei ke le boro te gere gara je ka misusen ke lenga paishe lo absorption rate na para bin yata ke ko county se baje baga lenji mama je ke tem ke ke kwe gele ni un ke tu kula across the board agi ko mbaya na kuna la ka ajungu mie nyako itaburo ra je jo ngi ubete mage boga ke gora bin ke agi che tuli ka ne ko bana je jo kau ine mage paishe demu waxe mure jumang na lese gelia ndagilion tagi mutibi tua tebo le ko gertu ke tastange motne kuna la county kuna la ato agi na le gipche jira bi tulu ndu same source atenye isu buje jo iro organyo ba agi roje ba jun awu igeri ko mia big difference ne isa se gele ga ga gi ge bitke skunida ngile ni nyoru bi kyogla jo nge ngeri kala ngeri kala ni taiwe bo porodie ne nyo e ba mami to ba kanise ne nyo sinyi we maloga fanyo ago inge la juta je gitiege ago ba you know kibo kiona te tuku kemengi je motorete amungi sub tuku ota in the long run go asare ko ni nyone amu mo migle ge nyoru nguno gitana ge gutun county se jo ko gari in ngalega corruption ago nangi le ni sub la ke to betu ta je kondo ju ko ga gasin dige ne na mege je jang melen bi ga genge ngelenge mu gele mutingo ile jo ko mo treni ki on son server new je giraji digo pare sek ila rukke ma maam ko taw jengol daage kepti anyun angejul bi ke gemme tugu ko robok ci jundo mi ngoy tagari ne gani ko tejo ret ko sai kula ma ko ay ngila anum ko gi mi to ma ay sa tinye kwen gi gas gelin ne kwen am me tebe ko lo nyur jene kwen ga ko me tinye ni anga ga je le tinye kwen ko je ga ita ko ket ko tege ore na mata goro anga je hospital it ko ngat mami geri je ko ga ti orwe mu ni nyona ile tinye kwen ga ko ta pas hospital irebo kenyu no mumin mongena nyuno le tuno yegene gele kitotyenu amu ga gerge ji ani jame angile ngo bade uno meje gori kele mega sana ma meje ma intele usi katwesfia no nyo uyi muti nyume motwa no nyo angule motwa no nyo gi gugu tuine ga nywa mongena ngale ju a ongi bu na kwe
1: Arab menja okay Paulengi Arab menja tai ga se
3: Agape
1: testa ga I bet kidogo msoe
3: Oh okay pole aga mwale in kamete ke tem ke ko patu a viki o fike ko mbean age na ge ligi tutenu ongo bwara vi ligi nye ge su ka sage na ge ngo ko projects project ngoro ngoro ni yan kin ga ngoro na ge ge public participation chuka tanga nguna wa relevant projects kumyo linyo de ja chun jegi to ala ke ginya ke taramu gi bobi kon ko gi em ki ko ga bana ni tau ko sabos ko tere tai ne mi amu gi bi ki fi to raya lakini ngile ni chun nguno es ke ba so warta ke ba je bane ko rarta so tu no je ke tar amu ke tugul me ne je ko me je ge so ga me je ke ve ke le ta ke le ki nam je na ropta se ge je solution tugul damu gi per ber ge
1: Ema ebe gara epilen gajara sista. Ongoi? Ongoi rap menja analysis na gararan. Ako bole kiu, ngalio nata ni pati evolution. Kisa mege lengete ki kwenye giri woki kabisa. Moga nge chakta ya ngalio ndani. Iye, kibendi mbaro enda nata ni gararan. Nagire tako mina fasa nipo 50,000. Robini kia toki po school fees. Kuite sambili kikwene ofa ke. Kiri lege banka nge mapemang staff of 41. Star 3 hasha. Duga na boda boda. Kutindo ay 50,000 nge pepera atana.
2: Nata kuduga number 3 etinye 50,000. Hawuchi ya tulegati ya mentai shechu. Iwe, duga nata number 3. Miten 50,000 jipo school fees. Fee and star 4421 hash. Gebu County, Northern Bom Wasingishu, Gebu Nung County, Northern Bom Utomge Gashi Nandi Hog Bomet.
1: Gegas Arab Kilach Gebu Bomet. Arab Kilach Nandi.
2: Councillor.
4: I'm going to move on.
2: Bye.
1: Karibu.
4: Kita nak kita yang guna ngalai yang ngajar aku menjadi kebiri kalau itu kan nama kan mau kita uti jangan cuci bayi sun. Kemua aku mien bisu bi mual. Aku ada mien yang bisu mungkin dia itu ira kita yang gay mual. Kungu na waktu mula bawa kau undur. Every time you say, di mana le waktu musim agak ribu, di mana le ngalai kimi sang aku mehat tu mungkin. So, kemua aku le, ungegir gel kebendi kekui kita nune. abwati ale one obon kani with me that experience is the best teacher. Kita nak awak anda kan kita nak muncul berkenyi sekta mantan mantan mood koma maji jatuh koma minum. The boy, kami tu ugir pickup nanti. Kanto anda tanya ni ni, kuma ugir macam ngalai apa sahaja kasih jangan orang ngalai kecang. Amu macam gigi filter. Kami tu gigi gigi, gigi gaji jangan jadi hati. Terus ni ugas ngalai semua bi anaknya kuliye sekolah maktos. Kita ngu nabi sekolah ingin dulu ni, kuki kepar amu. Jika ada yang ke, nak jumpa guru, waswaili, nunggu saya mah. Kalau sekarang, mencoba macam gimut kistua. So, mesti lebih kistua. Kalau mandang di dinyoro, macam mulaan, agak orang di dinyoro kira wajibun. Awak nak muncul bebi, awak terpaksa macam awak kurang muncul bermuncak. Agar alai, ya tisepo, ya ni muncul kisik kiri wajibun musibah di bigerir tak? Ii, what kind of leader sih biza? So now. Mereka yang mengambil nanti kesnifi cuma sini ni beruk. Asalnya jadi ni apa mana kata kita, bukan presiden, bukan kau tu, bukan mereka mana. Mungkin kita tangguh yang jadi era, kau ke Justinia, in sensation, bukan ibu sistem okamen. Lagi tinggi dia bocor, kami nanti bishop. Kau ke era kau tak ingin tengok monyet, kau monyet je, kau beli berapa lah? Nih indah apa, indah kapan utah berapa ni? Tak pengoli, after DC, kau dia, ingeri le. Cuma jitu ni aku manager, bukan jitu ni aku kanto indek aktif data. Bukan orang geger pun, cuma geger CV ni macam itu. Cita aje, pokoknya kanto pension ni jangan dia. Lagi ni masa untuk ni because, tuh gawarin pak pension jadi gawat, pay, gawat jadi orang amujai. Kasi nengak ke mana boleh cita aje, oh cita aje, oh cuci nembole, oh nembangalol nembalion, cita mangalol, kupulan nanti masa beli. Amu mengalami kewajiban. Bukan macam amu je pi ram nanti lagi. Urip ke? Kau bisa kau kau. Mau kau cipta, amu nunggu sama riot. Anak aku lakuet. Dengan amu lagi mungkin amu kuat. Anak lagi dengan amu kame. Mungkin kau cipta nuri kewajiban. Mungkin kau cipta nunggu mitos school. Berkampu. Ini amu nunggu cipta nunggu ramel. Ramel kau percaya jadi tak kau rendah nanti. Awi kau pun school over nine. Kau etika. Kau principal. Kau senior principal. Kau parlimen kau kiri kau lekaran cici amu. Kita ini buat chair, nama kau kacau kau, principal member so parlimen. Kau kita ini buat chair, nama education. Umi yang muda pernah dek, mama misalnya, kami sabar. Umi nanti kita kalau ada ngan dekap kau education, kita lebih education tu. Kau mesti bici kau kata iya suku baru gue beli. Tapi waktu itu jadi kau buat, akhirnya demi demi. Kamu harap ni rujuk, ngan dekap mana? Gue beli. Kita juga mahu jadi tapi yang belang beli sih. Kita kau ni juga ni, kita beli ni juga. Ilo eta, mana tak kau minat tak beliun. Angela geserun ni ya cukup cuaca cakar. Kunci jamu mu awak cukup ni mau tiap mau siap katual. Aku pun forest. Kamu tengah apa kerana soet? Kamu mau tiri geser panas. So, nunggu nanti kamu soet tiri aku kunci ada. Kamu very careful. Final dia Arab bishop. Bagaimana perono? Macam lain. Jorwen yang jamu dia barang yang kami wah. Angela jauh aku kasih tu lama. Kau ibet kami tinggi melin. Tu ya be. Ame kileng kaya bagi serius sama mana jua. Acha we dah lugu aku jamu kiri dorat picu. Kotoh kau kiri munggu, kau kiri kau keluar juga waktu itu nanti je, kalau lensan ni, ah macam ni juga kau ipi ramnan di jauhian, aku mungkin waktu itu siap, agak ramu nunggu ron, kau tahu gitu, kau tunggu gitu, tak kau nyarah ramu nunggu pias, yang kalau sih pi, aku bawa umumimu, lepas yang kami ya, nanti, kau kiri macam?
1: Enggak yang kiri ngong, Arab kelas. Kiri wajahnya tu kalau guna tanah kecil ni kan dah nanti nanti naik itu tak. Tapi orang zaman dah ada gaya sekitar mana agengga. Kau naik offan nabo lunch nabo selingi sek elfumbile. Engci tanah gaya itu marambile marata tu tu menyuruh juga selingi sek elfumbile. Wigi tu orang ada gaya number one nam juga 2000 coba lunch engkarone tapi cabrane.
2: Kaginde we 2000 duga nanti number one 2000 kau duga nanti number one. Nama kita ilu tu gaya lagi. Hongai tu engkau tu gaya betul nabo jumatatu. Wigi tu agi algoni lagi engge. Hongai algoni lagi Kenge uyu otu yak 2000 Kenya shilling. Siku yangu biki ita boko lenga kanam. Wagamagitu ile biki thai guti agenge nbicho an boko lenga kanam ki yagunne nye 2000 Kenya shillings. Star 441 ashduget kwa nambari moja. Na guti nye 2000 nchi aga tulnege ATM. Insaisha judon star 441 hash. Kenge ka Soweto sinyuge bugebe county age. Soweto je viri bele.
4: Kongo missing in Bishobedu aga regrono. Nbetu tabra ini, aku ngomong kamu nanti tujuan kamu kau nanti, asal geger ngalek apa devolution. Nono kau tu 2010 constitution, jadi ngomong kamu devolution, kokiyoche kenai kele yon kokikoi chito nafasi nebo kandoinatet kone kit ne suppose koyai en nafasi inotet. Kyokere ole kinkoketote 2010 constitution ko kit the first 5 years kokinyolu ot kokiketar tuguk cheu ECD, lakini tekere nguni en counties chechoket chechang kotakokwomondos governors kabisa koborchingee kabisa koker kole kakitechat ECD netokiyaketar yukinye. Nibore ker nguni nafasi ana allocation nekikochin counties ko worth 9 billion, nekere kabisa ile ndokiboisien rabinik chon en oret nekararan ana kepchechi wotishek en oret nekararan ak keboisien en oret nemomiten corruption koboisie kasit nenyolu keyai en devolution ini. Kit ake nibore ker nguni ko county nebo Bomet ko nguni kabwa biik aeng komach ng'echeran yep governor. Kitindoi nguni Michael Bungei, kitindoi senator Christopher ak ketindoi ngunon nemwoe bichu kole boyot. Now kimwoe kele kiweku boyot konee kit nekokiker ana kimwoe kele kikonu ra Bungei konee kit nekekere competence nee ana kikere nee chichotet asikobit kikoi nafasi notet amun inoni ko kandoinatet nemiten allocation rabisiek chechang chomekee ketrekta chito netinye akilit ne extra netinye akilit nemuche koboisiechi raya en oret nenotet. So kimoito kekere ne kele kinyorundoito ano kandoindet kounon komwa nemuche koboisiechi raya nemuche ko amun nguni en Bomet for example ko the first governor komiten projects chekiinstolen lakini kwamandos projects ichoton nguni. For example kitindoi kulas cheterter chekikokwamoso chemoboisie amun en kandoinatet kora nemiten en nguni nomong'u ale to nyolu ngunon ot ngeba kwo governor konyo governor ake ko suppose kotesendaa projects chekomiten amun niekere kotekou kaplitito for example komi mbaret nekikial nekit around 1 acre nekitokiteche sipitali lakini kikokakonyo governor nemiten ngunon kokwomoni kora tomo keyai kii en yoton akosome rayan kole bakotokinome ketesendaa ker ngunon kiwokotkomach kewal in kiwanjano kikatech aisa kidogo en Bomet kitokichope koik kiwanjet nebo ureriet inoi lekere nguni ile kimoe kewal nguni koik university nekwong'any ile wany tesetaa ne en devolution. So yomekee ngunon ndo kileweni chito ngunon ndo kakeleweni okot chito koik governor kwomekee kimut seminar nekit okot nebo arawek mut koelewan kole constitution devolution ko nee nee kit neyoche iyai yon kakekonin ng'echeret amun kikedevolven tuguk chechang kobwa ngweny yomekee konyor nee raya en inye as a governor ana koi kandoindet nekakelewen. So nobore akere anene kotoman inee kabisa koelewan governors chechang constitution ini kitindoi neyomekee inee kotakewe pa drawing board ine akimut bichu koba seminar
2: akinet
4: kelechi suppose iyai nee ak nee asikobit kobor imana kele itinye kandoiset nekararan
2: kokonu
4: kabisa kokateni across the counties akwamwae kongoi amun kokonu tetutieni kikuron
1: hongoi ngeng'alalseche kenye kunotono noto kit nebo kamanut kabisa nekeme kirwai tugul kibagenge neng'alalanito nekitinye asubuhi nebo betab rani sitinye kiwekyike county salan kekosyi akine boyot Matelong komwa agenge sinyekebe Nakuru county boyot Matelong
2: ra Matelong
5: kongoi kongoi Edwin kongoi Rick oyo kong'alal ng'alek kokonu topic nebo kwong'ut ako in amache amwa kuni ole in akot akinye eng Uasin Gishu ko kikenyoru experience kiasi fulani netai korok in terminable mandago nebo taja mamwa eng yu ko kibai kasi nebo kwong'ut lakini nebo aeng komongen ale kilya ra anyun ko wakonyo nebo governor nemi nguno kobit mongen kiyait amu in uyo kaka mache experience au mwenye nea amu in kikilen down sinye in role nwa kabana kasi itap kabana kabisa nwa kilen kwa kile lazima kepa kelia kelia inyandat kwa in kwa mwa kiyo kupa in kito ni makat kile hii those politicians those mwana siyasa those in manager kwa mi kuni anyu in kwa kwa in kito miya in kito mi professor lakini yomute kwa nyo jita nagaage role in angkuto sin solution mwa singishu kunego amoje biga bosen kisho ko jilte ko onda kabisa akogas akogek mi jinne gel wil kenai si digo in proprietor na bain elderbase group of companies kimis ko kanyo jiji ko ikpai boisien ni nagararan ne boyen ko in kek pai boyen in chairman bo

0: Mwakiuchen kora hustle na loan. Sirunajua mboka ni mboka. Muhimu ni tupate maziwa. Ago angot kometi ni hustle. Tulia tukupange. Kutimika mpo. Wewe ni kwela. Wewe ni mamba jamaa. Kerigo le kertite tuteta abjen zikona. Umite na Hassan Lemiso. Akskola lady DJ. Jumamos. Site angwana na boka road. Ago site to see the babit. Emo FM. Kogan bo Gen Z.
1: Can't drop them.
0: Tos iche mungaro indet ne itinye mungarengung ago imache konag mungarengungi nyon ibarte mungarengung ago tuya customer kubun Kenya ak ematunwe kapsang Eng Africa Commerce and Industry Summit nipo 2026 nitoge Eng arawet abtaman torigi tamanagangwan ago torigi tamanaglo enkenyini Eng Uhuru Gardens bitunot in exhibition space Eng paytab elibu shogonom Megan Kosirin pirwesi metko number 0203 927 000. Asi book and space nangung anan iru techi ACIS2026.kenyachamber.or.ke. Summit inotok kuibun the Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI.
2: Chu ko logoiwekab emet eng nwagindo koitun kongete Emo FM nenyo tugul.
3: Atinye kamangunet ale pepekastandeni mwe tugul ole mite kakoit eng nguni sait aeng nebo karon ako che isubi ko logoiwekab emet yuto ko eng nwagindo kongete Emo FM nesomanun kwane Stanley Arap Sugut. Tesetai ko kimiti commission nebo lewenishet ak kiwato eng emoni IEBC kole lewenishet neo nenyone ko kibendi eng oret nebo imanda ak katiaknatet aga kosom biikab emoni ko mat kobutyi mestet nebo ngalalutik che imuch koulyo anan koib pcheiyet anan koib musmuset eng boisionik chebo commission inoto kosubke ak nebo ngecheret eng commission inoto Gerastus Ethekon ko tesetai kosubi ichek ngatutik eng siret nebo birikab kura ak telelchinet nebo lewenishonotok.
4: Most people said they will stay away from it, they would rather go look after goats elsewhere, but not take that job. But I said I will take it because I believe we have what it takes. We have the people, we have the institutions that will ensure that we deliver a peaceful, credible, free and fair elections in our republic.
3: Kabinet eng kasarta ne kobit ngalalutik che terterchin kotinykei ak ng'alek che komwa minista nebo ribsetab kalyet eng emet orit Kipchumba Murkomen kole biik chebo Africa kongasis chemitei komenye komasta nebo kiwato nebo emoni koimukoksei konyor ak ichek kibandok eng mwaet kole kikotestai ketitirto ichek eng kasarta ne koi.
5: I want to assure an East African who live in the border, in Uganda border, in Tanzania border, in the border to Ethiopia, in the border to Somalia, we will not discriminate. They have a right to get their IDs, they have a right to get their documentation. They were going through very rigorous and necessary vetting that was not required.
3: Kakomwa governor nebo county nebo Pokot Cherongo Simon Kachapin kole yae ki age tugul kot koger kole kanyor imanda kiboitinik che boisie eng serikalitab county inoto komwae ne ng'alechu eng kasarta ne kokimurtechin boisiet. Membaek che lelachen chebo board newendi kotelechin boisionik chebo board inoto ne komwa ine kole kikotestai kobit kang'unyng'unyosiek kobate eng nguni kotesetai tetutik chebo akilitit boisionik chebo board inoto asikobit konyorune kelchin meng'ik ak keisto musmuset age tugul netinyegei ak boisionik chebo board inoto.
6: I'm happy because the board is now fully constituted because the mandate of County Public Service Board is known to do recruitment, to do promotions, create and abolish offices. So it's an important independent body in our county government. And I want to wish them well as they start their work and do their work professionally. That the people of West Pokot expect a team who will deliver the civil service that is able to undertake its mandate professionally so that our people, their standards of living can be raised. And that can be done if you have the competent people in various sectors.
3: Kokikochi boisiet ofisae chotok angwan cheboto James Akudian nebo ng'echeret ak James Loyatem ne membayat ak Emily Chebogisho ne member aga David Iyator ne member ko yamuise member e chota ko lependi ko sultai paishone kwa agen oret ne po imanda aga tiangnatet ne ko ma rubaiwat ab governor in county inotaga notaga ko komole ko le chobot ine ko namge eun ang matushe keter chesin kot keger gele kabit imanda eng kasarta notaga ne po paishone ke che ki sultai komasta notak nebo board inotak nekamwa kole nyolu konyor imanda kiboitinik chebo county inotak akora meng'ik chebo county inotak eng boisionik cheterterchin chebo teksetab county inotak ak chotok ko logoiwekab emet eng nwokindo kong'ete MOFM ketuye sait somok saibun logoiwechu ak logoiwek alak kainenyu ko Stanley Arap Sugut.
2: Jotok koga logoiwekab emet eng nwokindo kong'ete Emo FM.
7: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
8: FM koketeshiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopol. Itin biik chesire milionishek angwan eng betut age tugul. Emo FM ninyo tugul. Emo
9: wale masponsa sasa ndio hawa wanaleta watu hapa kwa kiwanja, watu ambao wanakodesha akili hawatumii yao. Mtu kisha kodesha akili, wewe ni mtu wa chini mno. Wengi wao mkiwapata hata hawajui wanapingana na mimi kwa sababu gani. Wale wako na sponyo wao yule wanauliza eti mbona Ruto amepeleka soko maungu. Wale watu ni bure kabisa, na yule ambaye amewasponsa ndiye alikuwa anaendesha hiyo mambo ya ubaguzi.
2: Nato ngalalet nato nabwa president komite nukamasta nabwa maungu en kebeberta nabwa voi en olimbo Mombasa ngalalenyin nukotokin kandoi kiyota jibo pinzane kogitinyo agoba olegi lewendai governors en lewenishe neo nenyone nabwa 2027 bikyo koko mange kogune en yoton tome ngechiruge nore notan muay agoba kine macha koyai anan tome kityo ngechiruge nyoton en ore notan uwanga milbi kityo ginyongo le agogo nrabini genyoton kage maginam kogiraya kebimanen konda gele tinye rabinik ketyan anangunyo anumi awege tuyo anyoru silingata anangagigir gele une ingalianota nabago manajan rabinik yotan chukagiyo kubwa counties ingalianota na ingalale nenbetu notan borane agere nyo matake inwege tuye agofisa notan ne telelgin Kenya National Chamber of Commerce kororwecha kubwa tuye no kapesa nabwa exhibition ene ito itarigita managangwa na itarigita managlo en oliba Nairobi Uhuru Gardens notan iwechi Kenya National Chamber of Commerce na naatko Africa Commerce and Industry Summit 2026. Okay, yini gena gele katastane asike nyurunin betushe kemiten ta geta statu gule ngalaluti kio gagenge na genge. Angeta sta en ore noto negararani ngebunun county ngage nyurichin nabo county nabo Nandi nabo Wasingishu ngebunun county nabo Narok kasi nabo county nabo Narok mwage kasi lune Narok signu geta sta kia lagu county salage nore ne kararan. Karibu Yunis in county na Bonaro.
10: Kongoi kongoi eri krono ena base garigono. Kongoi wara en ala le pegi gune chigi agobo kapana. Kino gir anan kasana no machi olewen ko kasana no machi ogir paishuni. Kamachi ogir paishuni ke gororo. Ko chavo dispensary. Igeri chi mitan tanga gomi. Agir ort mwe chumi gichi chumi jubaga kogororo kumati mita agwini kogagi chumi nasaret kumi kumi nasaret isha tukul kumi agoneti kukuribo ati logo kutubu kyo amache amache gondori jet neva figi na mwachimi mande mi ten broga heke mi kwini inge lewa gondori jet ene logo rovirte kongo paga tamye gondori jet katakarara kogare broga heke mi kwini cho. Jangan buat orang yang jemang ni orang nak kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kum
2: Ang hanga yun si Biamda ngalalang ngayon beto na marani ang county na ito na banarogi asaga itastaga sungugan county senore na ito na karala na ibuatu ng ilengjin 2000 miduga number 1 agay nyo rewish gandugul sosom inkebe berta nagabalugo yung abimete agayta seta enore na karala ng agtaswe kuk 3000 agu miduga na ito number 1 agamagitwele yala ganyil oheng inyo ito na gunitan kubachi agatul negatiam moja kwa moja and star 441 na show duga number 1 agayal gitwanyil agay nge oeng somo kwa ginyo shige 3000 Kenya shillings star 441 hash
11: nge bangan nge mapema guna tana sambili agdege shekta manaksomo karo net na tana wabita brani ye gita setai ya akte tutio nita ni inkore na tana gararan ago kite setai gile jinin pangan nge mapema sana uyote aga agi mwaun eng star 441 hash nge gas ngon nge gas ken kiru yeng nandi si gita setai
2: maribu ken
12: kongo ine my brother Eric Arab tanui. Tapi orang leda orang, kau ibu tu duitnya nama mana? Nama kat kuki kuiye, kuki boru ye, bawa lagi. Sekarang nak jalan ngajar anak apa mana? Kau mengajar eh, negara kami jero tu. Amat mungkin tu voting. Aku mesti kena tengah counties. Tengah aku ibu ti professionals. Amat mungkin aku dapat sampuk ku matangi, ni bagi ambu. Ongi rola kaya kaya takas itu kono. Kugi lewen pijo China administrator jine mane kaki dogo. Amu jijo mwalimu, ta professor. Ko nota mune sigere imu jo mane kan tuwa county. Aha kona ta county tai. Amu ji ni administrator ko mane ja. Ngederan ni kuma mwe ji mesin ni tu politician. Pe jine mane ja mu, tu chuka ge wone di national president. Umu ji tani mu jine ko mane ja. Number 2 ameji gira kwa for example kuine mudai kaika ne mieri mudai kaika ne mieri ye ni mwalimu leni kongiro uli banyeri ona kaika ita kazi uka kaika ita kazi amu kikiro pika ap mieri ako kwenye ngurif mizuko leiwe kimuchi kaya jengi tani manager ninyo kwa manager resources jwa kete awiru wala gena ata county ni banyeri kwa tai ameji kwa rakesi kegeburoen tukia kwa diya lake tu ni nimba gen ni nimba nimba nimba ine kiambu ak ne mieri amaje re bon bi ranande so ko ti ke drane ye mi kiambu ak le banyeri amaje ge borwe ngale data amaje ngi gen buna for sa ban nande bi chuko ngetyo ne gena na ne ba kavana amaje ge kwen gumi ak ge bi kam nande ngwanda na borit so mo te ge tin bara ki buti na bute ne gara poi ki wo ti ge len si yisi ngi gen buna bi chuko ngetyo ngaje rane uchi ne mosi kabasa na leader nika kote dekhanda na tete ko Julius Arameli samwa Julius Arameli ma opinion wa ko ko dikop tindire 3 times ko member of parliament which is ko ko dikop tindire 3 times ko member of parliament ko migi ni ko ro dikop tindire amugi ko jitane mwalimu ki ko jitane manager migi mo nyoko manager resources ki buno national government ki dinganga le CDF ko tay sugulu sugo mie ko tay ndese tme sugo mie ako manager du kyo tok ngore na gararan o ngir ko so mon talago o meta mona rapto ngi garik gut ke mo te gi nakte bi kam nandi age mo te gi bataji man de lew ko ndegi ko jini na fasi ara melini eng mayo binyo ko iga bana na nandi o dni kana to le mu ngi riten o mu ko ko jita na wan ka ko ko man ngi da shibe ji ka ko ko man gora gi humre ji ko melin ka ngale ka ko rani arab ton me tarik
11: ngoy itare
12: o mi jaso ke som ke age moji ga diga nande
11: mutki
12: ko ti nafasi mo simu ajula sarameli ko iga banana banande o ti ga neto o muchi ne mwalimu
11: ah ga sakke
12: muchi na administrator ti ne muchi ko manaja ndu gijoge o ti ga neto le arab ton me tarik ko ma ki buti ni ne le shi den mi te
11: ta ma ken ga ga sa ga besa
2: ma te ga ti ga ken
11: ngoy ga ga sa ne ngoy ga besa jam jeji ta ga ko mo ken ga ga sa gaiget chigit na kaimwa sambile dega shak tamanak ta sabah sigaya guna ke ripjini gaya na faas chang bi kemi teng lainda vietare tige gini wagiti mat kege tige tuk chika gaimwa kocha nga joro nuk chika nyuri tige baro indo
2: hako mi ngalala nga mwaken hako baro in chi naga gogong kuno to ni in nagara nengando ina te maongin mi ta jini mara kum mingila nengen ko bangan ngala so nato na mwa gilene nonga vito kwege hako nge kaskila ka mwane gondo indete batin meeting ngale ki bage ni shega nan o wana mingin lagine tule ndugul ke na gila kaya ine chito
11: limot ko ji ta gara go ma manyu go gi meet ko rabai sho ne go mot ko mining jita al gara go mo ji ko yai bai shet so mot magi mo sane mi singele gine ya jage bi mane mi singu ke ni shek chibo kando inde dai ga shego ta manak sisi ti ta jage bata ye gite setai te tu te kya ge ga sa ge bwa Nairobi kidogo senyegi weki ge Isaac Ngosen ge shunge ga shi chivu planning ge ga se chivu ka go ni mbara na ngarara nga besa nso ko uru ngalale do 3000
2: duge number 1 3000 duge number 1 ngagi nyor chige moja ko moja 3000 wa magti wele yalla ko nyileng mesi ra ngagi nam chige 3000 ta gi to ge lishe duge number 1
11: pangan ge go mie ngore na tana ite ta
2: Haribu chivu.
13: Samuka jambu ya wakata wa sama umu wale muu mi.
11: Wale
13: mizi. Leadership. Kutienge. Legi hivyo tutekita muu. Hati ya gigi wale. Mine kukurena wa nagi kwa. Nagi kukurena ya ndipili ya nagi vaya etia. Kukurena. Nagi kwa nagi kwa mungu ya leadership. Nagi vaya etia. So kipen. Kuchama jitaka asinata ni. Kwae kumi. Mi ora mi gala che go magasi no to ni comun che ngi ne tama ne go mati ki go la mata ri an mata no magasi tama ri ya ko mo e go mi wo no go no gana di tana ngi ne are i go go to ni di hospital ko go ro mi ti sa i tio mo mi tu ke mo go tus ko ngale ga bi ne ro bi ni tani ko gi go bi problem mo ni nga ja ni tat ki go bi problem ni te ki ta go ro ga nga si ta mo gi go ger go ora ki che ne gi mo go re ni ni ko ge ba li ta shi ora ne ke me ra ja ko ni tat ora ne gi yo ne ni ko ni tat ma ni yo ro ga ji ta mi ki ja na ja ne gi ni te ni pa tra se ne pa ko ga ko le ni na je ri ko go re ni ko tunge gi ri le ni ndo chi ten cha ki yo re ni prositani agi agur kita nga nga ni le na mga si ko e si kula oke iya kula ga si ni kula ko buju ni ngura mushara ji jo yoru mo mu jo galia kula mushara ji ju mo tan tu ko ni family ko ko ni bagen ni mai te jo ni ka so bada i sti ni zare wa ni tangara so i gere bi ga lagi ko i mo pata ma ki jo lai ni ni ko na blai kuma pata ma wi mu gera na ni gera ba ta ko ndoga si ni gara ara sai le ko jo ngue ko mai sia ko mai sia ko le to mi problem bo rio ko le chi bo ni yo ni ta li ta si ya le gina me jita ke na jita na mo ki le na ma bu jo wa ga si na ta ko ya ba de gan ke bo so bi inde ki tu ko ne tu no te le mb ni gi mb ni gi no pe lia ko to ma ga che ko ri ya ta ga si ni re ni ni re ni ta ko es ma par wa ni mire doctor matar a mungi ya kijo jigura kumi nga kijo jigura kujibiche vyo gani kuma matar wani macha bugarongi kitube wani majiji kimi tumye na iguru a mungi ma tukumene unita kia ariki tuna tali barayi a mungi ma maonge ki hima benye wata kinyo wane kichangu pwantika ni a mungi himpo se ni saam kegi mi barakuli a mungi maiko mungi urge so pori ya nga pala njine kwa wate kara rangi leo hivu tini wakasi mecha mekume nyete kuhu itu mwulenda ibaibai ukura kira japa kwa imi samo ptengu nalita sana kiko kira alagi mbibu mbobo ome kuhu niko mengiricho kimeera aja mwaku itaka samo kuhu poko mekura uteli chekala amun mwaku kanyira aja mungi kana amele baita mambo cho kontrole raja itani mambo mje bwana bikecha au ya kwa rabi ndo mwa so rabi kupa kisa tabia ni mwai mwani ni ni tabi ko bwa mwa ni mbrazi bi pas ko dia kwa bonga sanga to kwa muranga tara ga to nguza na ko gi ki ko gora mwa jone ni ta ga muranga ko ro ger mami tembi ki warwe ko nge ko ko fa mwani bi ke ga be ogolo to gi akal gi ngi mo so kri mo shi ni ba ji kumar wogi go tuwa wani awagi rai chabi mashango baake tunga bi kuchufa wali kewo wali mijegi wa tena ore mijegi liyo wane jikuri wakita wato sikuwa wali shangilia ni kuhuno wano kuki hindi kiyai mogo so kichu kwae kuhuno wano kima ki poka kwa nampi ni babu uri pinoni mbure sabule sabule ni mako ito rizwa hivu ure kitene nge kwa chama na makicha kiuno wanda kwa rana ki yampi ni ki netu wasi sana ki minister ni vore sine ure ni kumate mibai kukindo tabia kwa tabia na wangwa ya kichangu chiki kwa kitokta tuwe tokutuwe kukiru wangwa tukutuwe kima mwache ni gitar 20 years lakini mwami itembe tuta genge kingu mwata wangwa leipi kwa wangwa leile kwa wangwa nabut kula naa kula naa PIP I can work in me and I can earn more money kwa zichu juu kukua zichu kwa lakini ene kwa nyona tawareto kule nyo alo mwa sande so kwa taki keep leaders lo uro anita ni mburi ya ni wangwa leipi nana tari kichwa lemi jile kwa wangwa tajia biyosa na mwaka hapa nongyo no jajia neos kapisane yao kabisa yivyoso na giteche kaa fulao ngindo giteche cho ule wat reichu na atka ya lepo reichu kukua sito javya nani amoe pole mbujina kukua kukua ya wana basi kukua kukua
2: ongoi ongoi chifu penga lale ngungin betu na watana barani asika yada sta tukile ni kibagenge kumu wakubunu kama sta na watana bawa singisho yaka saiso ayo watu kile nyurchingegi nini kama sa watana baso kuru mi duge nambari moja haribu aiso
11: aiza kengwa singisho
14: Kongoi, kongoi tu cenyu Edwin Arab tanui agar Arab ro nombor aja nunggu orang agar nanti tu tabrani. Kami dah lihat lihat cerita sekarang tu program ro itu tabrani kok kasut cium muai. Kamu orang kejar kan tu jaga orang ni macam mana kau gaya isu ni. Kau orang ro le malas mawat kelewa cerita. Aku nak nyuri tu nampeng orang kat tak pay isu ni kita kau ni. Kami dah kau Edwin Arab tanui tak kau pasal kau beti. Bolehlah kita kalau ada orang Iran atau orang Sulawakan, kemudian keri dia ke nizam mood cuma dia ramai isu ni. Dan kalau ni kami terusin juga undi, akhirnya kami terusin tuan dengan baik nak pergi. Alagi ni baik isu ni kita mula, kuba isu ni abra cili lembaga mana kami temui. Sisi sebara cili lembaga dia sebara mana ramai lembaga, kurang masih juga cili lembaga mungkin. Abah tu ramai abah kami ni kan, nunggu tak. Mungkin sisi sebara cili lembaga. Mangan CEO sebarat cerilim, yang Edwin, sebab saya bangang dia leh, ya kot demi function apa kapan? Kosong kondo CEO juga bangkan, kido kono waziri, kono deputi kapan nasi gula kapan? Abu awet function presiden apa kunci? Allah ini kerja ngalah, nabi kita diu busagi, nabi kita nama investor negara orang kap sesa, ni apa busagi tuh kita orang ni gula nyata, lazim nyata ni sen, indah ini bosan gitu. Allah ini negi sulah kan geleng kita kau tu maja. Kelar ini ya lelum, mahu ikut kita kan? Mau zinggil siu? Allah ini, kita dah kena mahu kelar betul abran, mahu kita tegak bermis. Kita dah kena buat tu kesi kelar. Tahu tu nak anda ini dah negatif yang kapa na? Tahu tu nak MCS negatif yang buat anda kerap kerja yang jinji mana nama agar? MCS boleh buat zinggil siu, boleh kita yesa, yes kapa na? Kita makan kosis konsen kita bunuh, kita makan guan kita bunuh. Allah ini, dengan orang buat di sana kira, Allah kah portnya, ti leh ni mungkin kecilnya. Jangan marah ni Edwin, tu maklumlah tu. Marah ke, marah kita cerita. Allah kita nak kita pergi lanjut MCS. Cepat dia apa sahaja isu tap ground. Nengah tu Abraham ni kita lagi ada mami tegar cerita hospital. Isteri kita resisi. Kita pergi lama mami tegar cerita kita resio. asukoi polisi neraka mana kon nyun polisi polisi sok ngalah tapa sana tan bos ngi cuman dak ile bos kosisi of MCS ole ko komisi ravana ati kiramu mandaka bana polisi no age den ma to MCS bi kawa sak ko ngage kawme de geruwa de dingwa ga marani le geruwa itu nabi kemi le bos ngi jo ko man ko man gara tap ga bana Allah ki namaz do bi bos ngi abu no kosisi tron de ba ina koi ana lolji bi ku ki ba ina kosisi tron Oleh nagir apa isu agak tukul negara celilim. Agak zaman unut kah negara celilim kerana ni, ya tetapi kalau jadi kita sulah kan dengan guru kami. Guru sama tak kau kini, guru sama boy, naik nama taman. Asal kita tetapi kalau jadi unut kita ini apa yang mungkin ada di le. Kita kau si tuan si, aku ni makan tiang way. Aku lalas mati jika kau si tuan si tunggu kau. Kita sekarang tetapi kalau si wasi juga kami no. Kalau si motoritin, anjur siu si motoritin. Allah kini raya nedwin. Aku sekarang ruas kecil. Nampaklah jika mohon melayu itu hanya duit agarik. Aku jangan berani allu kagenali. Kita tidak boleh. Bisa masih jolin bogor ini. Indah itu tawaran jarang aja. Ibesis lagi. Tadi suap kita aja program boleh sokonyo. Nampaklah allu jaga duit sekarang macam macam pun kau ini nanti. Kuliah kau ini kalau kita jatuh abe mau lagi ni. Kalau kat dunia.
11: Liters per day. Jika aku coba grafai nari plant ini, ku mangu muanik cecangga besa engemed na tanah Kenya. Ego walet ni monita ni enggalega muanik engemed tanah Kenya. To muaji tahu lengu macam aku pergi arsum be aku pergi. Jaga aku lina mu igitinya grafai nari plant ni nyo. Omahagi mega gelengu bid pergi. Ku mahi tu muanik lep Kenya. So inyo ku cuci ni tani. Alia na tanah bah muanik engemed na tanah Kenya.
2: Aku ni enggalare naku bakru do ilenya tan 700 barrels angmane ki mongu gungenga la na kuba crude oil gep chop chi negit pundu gebe berwek tamanedo na mi jaba petrol go gasoline tangu baishe ndu lengari shek bigi mi tanje bo diesel jota jabo gari shek ki chin trucks go ba hazi generators ya mi to gara kerosene go bo the jet fuel go bo the jik chabe na mi to ge nyoton cooking aviation and heating go mi to gara nyoton gi mongu en refinery niton heavy fuel nyoton ni chamba industrial boilers, LPG, cooking and heating, nyota nongwa ishen gas namba mitwagi, lubricants, nyota njuu grease, nyota jomboka rishege, nyota gule, gumito gara nyota, mito gara nyota nchi, gugage tarat kabisa, gumangu nyota ndunjongi chobe lam. Gumangu gara in refinery noton so artinwe gine mit noton ba Kenya missing nyota ngechobe ndugu choton bitumen, anangibara asphalt, au michi bare petrochemicals je mangu plastic synthetic fibers rangi ge nyoton solvent detergent nyoton so ni bare ge re nyoton gumage le ga gito kinge gi bar petrol og diesel nyoton mara kerosene na pana chandu je mangu ga pesa si ge ra mage le bi ke sire goite 1016
11: yes
2: ngama satan bolamu
11: o no ton ga pesa go ngalio no ton ga rara na go no ton gi ge ni ge lundang betu no ton ba mutai muat kele chang kandui kanan mi president sebab muat nwe ke ter gorache kagi taj kwa iti taing tuyo na tana kia yang betu na tana ba mutai agunita negi subi asoka bit kia gerge letos kai ga itne ngoret na tang negi kararan yegi subi te tuji jato jato gul ngoret na tang negi taj paishet na tang negi kago ya isere gali go paishet na tanu kabesa ne tinye gago amangunet anan refinery project na tana gilumdang betu na tana ba mutai kagere teare ngomasa taba lamu gumi mashini shikche ge ba ishe ke teje processing refinery project na tage agum agele tayare ga goit mashini shikche bunwe matunwe ke basang ngum masata
2: china chepchebe nyo tanda mu mwe jugele ne smart boy he nyo na bi chongi chepchebe goto ga ina mi home wa ge nyo na goto isi ginde tana inji china chenge ba ishe te nyo tos ka ina mi le ba isho ne ke ta ga bisa chei mangu ge ko agina mge teje refinery ne ko tos ne ong ne ana ne nyo na gumi kwene tiongo le ko tos ki maje bi asoman neog ne. Amun kengalalen bigei the 60,000 Edwin Tanui. Ko ndege yanet yani. Kumanya lugo achili limbaishi na unanitan.
11: Yeah man.
2: Amangu wale viki watan chegi wa bewati ntivet. Kumagosa nibaishi nige ya inyotan. Inka masatan batik so shikta. Muma amangu wale ina dangote inyotan. Gile mutu bige noldaga pana. Gile sose ni. Viki baime inyotan. Bakanya bago ayba isho ni kiota ja ter ter. Tek so shika inyota ko tek seta gatukul. Kichengeti ukinjiniasi ya ter ter. Gimua gile. Gima garno ke uchu wenyu. Gima sementi che uchu wenyu. Amune tago refinery.
11: Bago amanut kabesa na watana. Ngwaret nata na ititaan. Kita setagi mwajini kongoi PS ni bawa kapatishi daktari kiprono rono iriko. Subki aga kwa utikyo taki sugumani mising ngalia nata na bawa girgule kabitu walutik chater tereng sekta nata na bawa kapchai ngemid nata na bawa Kenya. Agibwati ile nkumalu kogiga gwana president ngatutit nata na bawa gai audits yata chaba KTDA loans aswa bitke girgile une kutoma gibkwa kwa utikyo taki ititaatin awumalu gimut kwa ituyet PS a KTDA Holdings Limited Chairman Enos Njeru about the T-Board of Kenya CEO Willie Mutai. Wosubki ang nato kwa magula tesetai tetutek sige gergele kagili titnitan yung gwaret nato nagararan. Kimeja kimuaji kongo mo ang walutik chotok chika gwandeng sekta nato nabo kapchay ngemid nato nabo Kenya kukagu ipchi sekta nato kutesak robinik chotok chika gwamuj kuipchi ge emid nato nabo Kenya ago kap mogora gule kagwamuj kwa nda sergali robinik sige tarete gile lite machine ishek chotok chika ba isheke ngae chaik so kwa chuchuch kust na tong ni ba isheke ngae kwa changa rabinik chotok chuka nyur chuka mkulima kago bar chuka ni tani enga sarwe ke jange giri guru tojin factory se ter ter ago engu na wumwaya kwa pati gulen kago nyuru negel chi na ta gogo report na tani waga nyuru kwa wakulima chachangu mwaya gulen ngoto go testai guru toji ministry factory se ter ter ago tako chikil kwa ranga liyot na tong ni ba aratili ishek tabu mwaya gulen kebe birwe chuka ge ba ge nam ofisa kyo tanan klak chotok chaya ba isho na toga agi moj keger guam kwa mwagule kwa kutore tengebe berguwe jato kwa wakule malabu mwagule ngoto kuruto achi ministri so kutu keip ker guanget en iche galak tukul chukutu kuchure wakule ma ngalio nata neba chaye kama kwa PS kule ngalio nata neba mbole ane gigi chuchuji kwa kutore tkura guichi wakule ma kumong agunyur chike chaye chika changa en mwaet kele sekta nata neba kapchaye ngutie ke kwa batik chichang
2: hako agere kumalo kwa Edwin Tanui baishe na ga IPS arabrono ko gimite na deputy president Kithure Kindiki omagule nyona go nyone rapta no na tanbo el nino ko gago banga nge sekta na tanbo nbo gabo tishete nyota nge gergele banga nat ke suko gergele kot ko bitu mnyanwe ge nyota nche ibu rapta ne go et go mi go mnye sekta na tanbo gabo tishet ke gergele mo nyor chike a senet ko botige kyo gere ngo se tinti ne Edwin Tanui na tan gibo the star en be du shaking ngere nche gago batega kisurgele T farmers and 187 billion after 4 years of reform. Se nyota negere waluti kichaka kwa suldain sekta nota nabu kwa t-shirt wago itigo nyorshige 187 billion in Kenya shikangwan nota ngu reform shota jubo sekta nota nabu kwa t-shirt ngoliota kenge nyota ngagumagile modernization plan nota nabu machine ishe kiyota nchingoe chaige nyota nikuwa gile elite so mwago ibesitime nota nuwe nyota ni enore nota nikararan suko giri gulene kwa itigo kwa t-kyoge rabine anangu gilchino ige nyota nabu magilage baishen 850 million gile lead machine sekyota jigibaishen in factory shota jater ter kama gora gole 186 billion export earnings onge then 2025 agonge then 136 billion Kenya shillings onge then 2021 negere ile noton ko sekta nabu kwa batishet kuka ago chulage ago kwa batige nyoto onge then chupa gawe ge nyoto chupa avocado choto chupa bandege gumite gumye ago nyorchine gagel jingu bota chupa chai gongwe ongo inbaishen gara ne PS arabrono
11: nato mune gire mwa ebi kejanga kutka stoi kia kejanga linda tege nyuru PSS karibu somo gangwan chuhui na daktari kiprono rono gochula kse sekta se tercera mwene gariki raya gariki mamamboka gariki mkulima ne bachai gariki mkulima ne bagawe kika saot kongalale gule magat kabesa kutegi nyigisko golbi kio gawe nota kamane goita goita bansere gali rabinik jotok chekia lege swi kio tok chiba kawe kse getare tewa kulima meuti kora ile nyone tuye nota ne bakre culture and food summit nita ne go wen kowendi ministry noton nebo kabatishet ak ministry cheterter chetinyegei ak ngalekab food value chain keyoe eng tarik 7 akoi tarik 9 eng 2026 anoto ko agriculture and food summit nenyon ako kisome pia sikeisich nafas kabisa nyo ngalolchi bororiet kikotepen eng kasarta neko kingen kele oo boisiet neitinye lakini yeisich nafas kingen kele nyone summit noton nebo ministry nebo kabatishet watenyi ngany met bororiet akobo tetutik yotok chekakonde serikali ibwati ile pila anan kabatishet ko pila agenge eng bottom up economic transformation agenda nebo BETER choto ko tetutik yotok chekimache president kisuldae ko sekta nebo kabatishet ko agenge eng sekta neo kisome PSK kele yeisich nafas kaikai nyo ngalolchi bororiet akobo olekiwengi nguno eng sekta noton nebo kabatishet noton ko kii nebo kamanut kabisa singonyone summit inoto kenai kele kingolole ne eng summit inoto ako ne tuguk cheketokyinigei
2: En oret noton nekararan ketesetai tugul en kibagenge en tetutinyon noton nebo mwa kire kekose ngolion en studio dakikaet agenge sikewegen ketestai ngololutikyok agenge agenge en komosta nebo conference
15: Angonyen yo, haja we, kaboega ninyo nea.
16: Keboega ne, ago mi K24 Plus.
11: Yung nandiyos, seta giro joro no jaba, komasta nata neba bomet kora, kato mwage tengali agenge, tage tindai daigaisha, tiptem kata ge jakte, ega selfa, sege wege meshe, wami magerer, tago chang joro no jaba, mi tejon kikwe kora ngulimba baringo, sege kwa chakene na fast. Lagini kage go ni 3,000, eng kebeberta neba suku uru.
2: Yunga lole nduge number 1, mami ten duge tagatul number 1, jake chogi nyotchige 1,000, *442 Elvas
17: Karibu gongoi gongoi dui nakir kamu barai naga go nangka na tabran Abu anya lugu gue di mana tu tin baga manu kapesa na sabos ki kwe nya giro man Abu adini alle nya dere tab kafe na man ko me de giro kapesa man namu no ta go ne bau kaunti ago na ta go presiden ne bau kaunti gue ra go maga stoi keta Ale ne ngana ngaruan ne ngande kaunti ko me de mame de gena gele giro gena gele kafe na ko niko jita ni nyone ne une ago nda ki iti nye experience ne boke nyise kata kumi ji bwa kwe kora ile je jisi inge nyise jota kone yang ne ne goye kaka to mongi ari gro ne kole nande ka undi ni kongor kwe jita kongwe je kwa aro ni kwa wawe kwa lewe ne kejanga ka tindo ni kimi ne vi kicho amu nga kwe nye jita ere kake dwi ne ago lane unge na kwa wili to apsa wiyot kibaba na nyere kiba ndo inde ya ne tuku kima tore teki jema kone ta kota chenda ni nyugule jine jisi ni kwa yuwe ne nande ka undi kuna ata kamu nesu kwa hivyo tutu nuko siki kwenge ne gile kaki kweka fada nune ata wa isubu na wangale na osu bane women rep na nyuna banante kaundi kwa genge en kaundi kwa rame tiru jimbo isho ni kipo kaundi kumi wa isho ni kipo kwa suku man kapesa nengiti mwa waleja wa science india rani walu kweka fada nuko nande kwa nane nuko kwa isi india apart from affirmative action joe joe inga vye mi dispensary kwa gimu jingne tu nipindo asi india mwa kekoroge kwa iti ambulance kitinya tis besar negeri jebrif ne mitem e aku bujo ayu ko tu ku kya tak kitos ke mas ke nei engo aku ta mamene ta jita ki profesional le komo ko mene ta gore ta ke nigiri ille ka ko manna jan puti 2 million puti 2 million sele ste jejen sab ka undi sulo iko de ko billion ste bara bi ti bo anaga undi agera la ne mama ko aku mene ta ne mu ni ko manna jan tu ku ki je ba ka undi Aku aku tahu ni saya experience. Aku ingin kue jitu kaget ni kele kau kue ni yang ni. Saya aku mila aku kibendi kue ke siapa sih guno. Jadi sponsor ni sih dia mungkin tu apa mati fokus. Lalu 300 aje. Kue yeri sih leku kau tak boleh sih negara sih dia mungkin. Lagi ni mungkin ni jadi cuti ni jitu experience mungkin tini as. Lagi ni kira sulit sih kau tu kau tu kau tu aku lulus tayar. Mami jin ni yeri sih leku kau kaya guno. Tapi guno macam ni kau experience. Ia true reality true action. Jika aku tahu kele kau kue kue kamu asa nol. Sindegi wate dispenser ne bajebir ki we bangiles ne baga bi mitu igere nguna si lo bashu ne kata kike ki we utule san je kono ka mati functions ko mi go ko so ko tare tu ana wa mama boga pota pota ja tu ku jago ki ko sinda mu ge agera nal inand ga undu ki me ge fole onge je onge ti mu ne sinde ni asu ko binu ge nyuru bashu ne ki mo kini ge ko ge nand ata os ki ki ni gonga kara ka na rasa ngo shu ne kya ko ja ko ko Mauki tu bengun bayu ni kibaramu, ini aku ramai kafe ni kekui nusin jangguno. Ini aku kurai segasi ni, aku gini kita bayu ni cakap makat kiri ni, atau es kau bawa menutup itu ni gue jadi gue tabran. Aku nato aku makat tu gaji keleman gumi, gue tu sorry alfas, nama gue nanti lah.
11: Dalam gue sorry, nalarat nata negaraan, enggak para indah ni gue guna. Meshewa,
2: meshewa.
18: Jamke bintagari.
2: Jamke
18: wan. Omu agi giro, gue pegang tu natet. Kado na tet ku pengusit
19: mi kurset kongeten Jehova ne kekukokonin indochi bi komi alak chekiole komi alak ine chebiruti kora chekekeren kong biik chon kikoin biik kikochin kandoindet neya sikonyalilat yeseretyo kokuyo kole kine kit nekiteseta kandoinatet kobo kurset momen kenyisiek makilelen amun iyos ot en oliep kaa oli anan king'et boisiek cheosen yeker ile chang kenyisiek chetinye lakini mongen komwa kii iyose kityo bore ng'alek ko chon kaomwa momi kii nengen komwa ako mabatkei mokele berber mokikochi komwa mongen mi kityo amun boyot ak kenyisiek chechikis akine lakini kandoinatet nekobo kurset kikur chito Jehova kole mut bichu koba emet nemie nemongen any ko kanani no kimwoe lakini emet nekararan ak kidochi bi ak kiyochi nemie ko kandoindet aino netinye kurset ak any terter ak kemoe biik kora ot en bani kakiba lewenisiet ndamaseretwokik kikochutu Eric ak Edwin chon kikonu rabinik sikelewen chito ko tokitinye kandoik chemiach chetinye muguleldab biik chetinye kurset chetinye chitugul en muguleldo kokibarech rabinik nyokekon rabinik kinam keng'alal timin kabisa kotor kakinde chito manany nemobeku arawet kokakileweni kinyony abokobete manany en Nairobi mongen Nairobi ole mi neyu bakouinkee chito ako tungait kora komorori tinye rabinik chukan kora kinyokichaate kora kele mabatkin mwezimi mabatkin bakoib kora ng'echeret kenyolile karibu kenyisiek tugul sikere kotakeketyinigee ng'alek keketyinigee kasisiek ko amun kindoi biik kimochoto kobokoketyingee kounoto koolongee kabilenyin en yunito itestaa ketiretyi ingel koseret chito kwoe kii aketugul nekakimwoe nile labat kolobot ile kolya taninyoru nekibure en oret ikonye kandoindet otinye kong'eten saa moja nebo lang'at paka saa kumi na mbili asubuhi kemoche rabinik chuka ako momi kit nekoketebe otinye mokitebe maendeleo chu ii checho amayai kilelen kityo konee chonchoket ketestaa kesiretyi kisiretosi ablananito ne kebendi ablananito lakini any amoche this time round en kasari kowachakta betusiek ongeng'et inei ongeleo kandoindet nekararan ako netinye kabwatutikab biik nebwote kaa nemi ak biik netinye muguleldo ko nemimotin ng'al kongole
11: kongoi meshewa mokele kiyoe ng'alek chekergee kila nyolildosi kimekoni kakwautiet aketugul amu kakiyai kokergeit kila arap chemin eng Uasin Gishu sikebe Kikwe eng Baringo
2: arap chemin
20: yes omune
2: kararan
11: arap chemin
20: aya achame akine kabisa makitinye ng'al eng Uasin Gishu kikere kaus kityo kidogo ingen kele bongoni Mungu boisionik kyik so kong'alale ng'alek chekororonen kabisa kele kikoitei ano kandoik kiyoitei ano eng ng'alekab kweetab kandoik sana sana ko chebo kaunti amu rais nebo kaunti ko tegemeo eng boisionik chechang ako eng sobetab biikchok Edwakeri akoloo banda nekebendi ngotab Kalenjin eng ole kikoitei kandoik amu ngamwaun edu angot ndenyo itinye maket nekararan netia angot ndenyo itinye kerutik ak panganutik chekororonen netia ametinye chepkondok eng nandindet ko story cho kure ng'alep lakoi cho kale kanyikotetech ako ng'ololwech amakonech kiy ikere ile takoloo banda nekerinye kabisa ko kibiikab Kalenjin number two takekweriech kora takopanganech kandoik alake che kamokchingee kit fulani kotokopongonech kandoik alake amuta nekekonin kandoindet akelechin okweini chito ake kora nekikikwai akine anan ko netinye cheo fulani eng serikali so kele kakile kakemwa kakomwa kakomwa anum kole ngekwe anum kamwa amune meche nene tos karirenech anan mi kine ole mto kasedu amu boisionichutochu kekere ane ami Uasin Gishu yu ak akere chemiten kenyisiek taman chetai chebo serikalit nekiwendi ako kwarora serikalit nemiten sai ko tuguk aeng cheter lakini ngikas nguno eng chelilim nekanyokokilgee rani kanyokonam kawek kokochi raia kolechi osubu ng'alekab lolotinwekwok kokonde kokokol chekile cash group konyokonam mwalimuekab ECD chekakiakokwaman kikiliponi siling elipu saba che cash chekichamiwendi kwelre kosirekwamanet mwalimu ni 1500 namerane ni mingwe nisilingi 1032 rani nginyo osingishu ini ngiweje rame inyoru ina ulikingwae kawe iwe ina inakwa inyoru baisho ni kete sataji wangale kawe fiasi ak baisho ni kete tukulju lakini ya mwo ibu wadiji takitukole mwajan kaya gando indet fulani nesukumanu gando indet fulani konata negere komite kajute tapke makibaisha aje gando ikche tinye kine ni mye kumye kimita aje gando ikche vikone aje anan ko tinye chetne jeb gondo kitab gane njin onge wala kakit kira kumye mamite si meta mameta anan ko kit ne kibima ne gando indet kele gando indet kutos ne kwa ine tun lakina kalengal nyata jeba nekia nengi nakitikine kwa kutin leo ugyani paisho ni jota chuki kwerine ju kumite kende aje gando ikumite kutin leet ako namke ako kwere baishone kwa jeta wal kasi ni kye kwa inye gombi iya de raiyo ako ishe ta MP ikwere CDF akwa angare gombi kye kwa inye iyo kusangata evi iso kumano baishone kwa lini pata asyo tole lini kwa ito rabine kwa tefaka loke iso tiki gajin kwa undis kye kwa inye ku kye kato kwa jeta baishone mu tatia ime te kwa ando indeta ke kukwere baishone kye ama mide jike kwa angane kye kye vende lino lakini vete nani ita nekinde iyo ni ake ndai ke gonu baishone ake ongani bi ko ngalalso ake gonu ke tete baishone ji ngore na amui makine ke magere ke bendi lo lakini ji tab kale ji ngi bongo san ngale ka ti gondu ro ake ke ro lu ko ite ngando ko ngon ko ro ga mpinde
11: ngai ngwa agona tana na tege mo gere ngi nginde tai ne re ge ngalya ta bra bini ke ma ge la ja ma we ni ge bi ke te bi ge chu ja ma ge go ne ki ma ge nyu ro ga ndo ga mu ki la te ge ga ndo ko je ne ra bini ke nyu go ga ga na so se ki go ja go ra so ngi te ginde tai go ro se ra ge gu ye ge le ne ne ma je ga ndo inde go to ma ge ge ger mi sing ngalya na ta ne bro bini
2: te le ka ba ishe ga ndo inde ge le 50 million ne ta no a nyu kwaru ni ra bini ge nyu ta nje ngobeku genyishe kumutu ngegele governor ko ngegele 8 billion je jutu en county en kila genyite ko en genyishe kumutu ko 40 billion so bako baishen vibaya 40 billion amune nyota ngea nanyo inamsilingishe kelibuta genga genge igere ile nyota kumagarara
11: paro ya jago tagigir gatage na ile ke sige nyuru ganda na te na gararan matkinda tagi turabini kwa kia Miss John Kikwing Baringo lakini duge na mbage nge shilingi shagel futatu kwa bangani nga besa ngore na watana garara ni chile kitiyo *441*1#.
2: Duge nambari moja hinyo chigera bini chondon chomba 3000 over chitukul. Duge nambari moja Arabu John Kikwe en Baringo
1: kongoi murenju kongoi wana bisho betu kongoi yogoba nabase nukoko no ako kongoi obato tuche noibu noyo atabiko wanyek ako barchini bik wilgimandoyen omu bik jo chi chang bula batkine rabenik rua batkin jita na chenye rabenik kule nga kwae kando inde karun konyo kwa wekta rabenik yej kome ya ba isyo shek ko aso me bik jo yo wedi election bik kwa kwa chine manager niki kwa kere kwa manager ni ba isyo shek kwa kwa kere kwa ya kasi au nagara arane ni muchi kwa manager oku sabcho bik omu ngotke kwa iwana siyasa chobu kukwote kurupi kukwe in psychoband bikwa kukwai progas chesejo chini siyasa kutulia na mngechere kungap kibo ishi rabini kiko lese magu wege o lese magu biyo progas chega lese magu nyo rabini progas amu kiko yochi kasi chito magu nyo yochini bik chiki kwe ama unyo ko yochini majority yochini wachacha kwa hibi yoma cha asom dik ta ogir kito ni baishi rabini kse chang ni labati koto chore to na ule margipo kicho nyoko wegu rabini kse gorok ako yama wegu rabini kse je kuma kose ugisi kiso gere kuru iso yoger kito ni kiti nye mbaringo ni gile cheboy kie yana mgechere kuru chike ya kabisa mago ya kia kato kuru ku kap kipo ishi rabini ku kima jinge som pik choko saita ako kwa pik kandoi chiribe pik ama kwai rabini na temone kwai rabini kwa temone ipi kama rabini kwa genga undi ngere ipi kule bi chip chip kwa buku kuhun rabini kikuwa deja kwa mchunda ake rabini nipa mkotio kwa tuun kwa ishe chepa siti ya biya kitepe kule acha akinye kule aba ishe nien aribe breseten kule aribe breseten ama mwawe rabini chepa siti ya bule kaya kunga kipo ishe para kwilina kukukere bi chepingu kule maitia nwoye ama kere kule bedi kisome akot wasingisho macho kumamikitu biga wasingisho nandi kota kolenjen tukol kukiricho na kwano ak chakwe alita chita nyugo ya kunyugo kunu management ne kararande asoko walaka imi milelike kwa ibi kebe kete biku ya konye kwege aka asome saiti wasingisho kubo kabilosi ek tukul ambache kukir okukir michi nikile puse kikwa kikararan okumichi itake nikile arab kenei wili kenei kubi

0: FM ko ketesiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilisietab Geopol. Itin biik chesire milionisiek angwan eng betut age tugul. Emo FM ninyo tugul.
1: Tanganyung'ung neichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asikobit iboiboenchi K24 TV isub arorutik cheisubi inam decoder neng'ung anan ko television neng'ung angot ko digital chut yambo menu anan ko setting selectan installation anan ko channel search lewen auto scan anan ko auto tuning igeny kotar scan ago 7 channelishek tugul K24 TV anan ko Kameme TV kochute TV neng'ung eng sai noton Agitau ibaibainje. Enjoy top class TV viewing today.
0: Agotimache inachechang EFG EMA FM kila Jumatatu agoi gumut kasi.
2: Big up Kalenji, onge beta, ongi ginde gosi betu shegana.
3: Kita ne sugure gablen beta.
4: Kita aje kitu gulengu no.
3: Kita aje sige itane.
4: Jamani. Gitu tanu kuna ngwe. Agi sere. Mbole aji gile tese.
3: Akene.
4: Hey ye ye ye. Tiba blengwe te. Wana meju alege ju.
5: Kongo inga ne tijeno ne tibi kwe mawaya. Onge testai. Ake sire ngalek ya umuoyo. Mbama kitai sokuro rek. Jeba teta nyo katai. Nga wakinye jeba.
0: Kila betut kochang tuguk chetesetai eng bororiet ak emetab Kenya. Miten Kipsal Bay asikokonin kwangutik. Ni ko kwangutikab Kipsal Bay eng boostayat eng Emo FM.
6: Agenge, kebende kwa kwangutik. Kenyit kwa umama?
7: Kenyit mama ko 2013.
6: Hehe.
7: Ami Kipsal Bay siwa.
6: Siwa ulan?
7: Yes.
6: Hehe.
7: Kiga macha ikiburi kidogo ngolin bagap tinga kiesirge ak sigiku.
6: Kukimi siwa?
7: No, jami katinga karo 2013.
6: Hehe.
7: Amu kikagari kicho school to November.
6: Hehe.
7: Apkule jo sigik sasa wale koko iti.
6: Hehe.
7: Chui tu sai ne sa tano gemboi kumwage te sen sabangai.
6: Oh, kikori nwani parents kule jiru wa. Ngoti jeju wa nusiku. Kumwage sapa yengoi.
7: Mwage te sen sapa.
6: Hehe, kwa kika saibu ngale?
7: Kika kwa ina mali angot kika kwa isha yue kwekit ingan kwekit?
6: Mwange kwekit we, kwekit kone?
7: Kwekit kwa uto motel lakini ginda yu nini samu ayo.
6: Hehe.
7: So steam, enjoy ni kujo steam pol pole. Meadarati jo.
6: Hehehehe. Ile ure kwekit?
7: Ure kwekit.
6: Oke ayo, ima iye kwekit ayue?
7: Hehehehe. Kika. Uto motel tu.
6: Lari mabetet kona?
7: Hehehe, mabetet. Hehehehe. Wale wayo atapana mwagete sen saba.
6: Ehe.
7: Ime kwa tari moimi. Waleje gara kwa mbara robet.
6: Ehe.
7: Kumite lianutik chok jemi olinba siwa.
6: O jemi siwa?
7: I jemi siwa.
6: Ehe.
7: Wale ngale nda atinye tilia iwe.
6: Ehe.
7: Ngawa siwa.
6: Amu ambijo jemane.
7: Ehe. Aja maimu amu ambijo jemane maam saba karu kwa tujemane.
6: Ehe.
7: Waleje kwa ngame.
6: Ehe.
7: Awe siwa. Sasa siwa iwe ngaite siwa. Inget siwa kwa young dynasties.
6: Ogi ni mio limba siwa?
7: Agota kwa mitu kwa kabisa wa limba siwa.
6: Ehe.
7: Kika ike spea kabisa migula kitu.
6: Ehe.
7: Ibo wabirikasi itas. Ngot kema ebega wa mia yue. Kabisa watari titili aluti kyo kisingo limba siwa.
6: Ehe.
7: Kike wiru waki kidogo. So kijama unyango ngalega kwa kitu. Onda iki tu design kisha ngwani eh atangata ko misa absolve anga ko nu
6: ko te ko ko bata ga jito
7: eh
6: ha wo ko iko ni ko ai za fa iwe
7: eh ko mi anye di je gibendi tu
6: eh eh
7: ngziwa
6: siwa olon
7: yes
6: eh eh
7: nge ti je baka ma gari kapsa
6: oh my god lo ki baka ma tajiri
7: eh ki ka ki jo bi ke jo kadishe che ba invitation
6: O jua na goma tonga lale gani jiko bie?
7: Yes.
6: Ehe.
7: Oh, kasi asking olali sorry dot again. Ai kenyini.
6: Ehe.
7: Ko amwan gaba anum kapsa giote to nyeti garu nyeti garu 200.
6: Ehe.
7: Ko gile gile bani 1100.
6: Ehe. Kapji. Ehe.
7: Kapji. Ko in goti tinya ngete tis. Ki gure kale gure sju good mentorship major training college.
6: Ehe.
7: Ehe.
6: Bol jitu le
7: kabisa
6: eh
7: ata was i wait our preparation
6: eh age tetai na target ni ko mo tgeni ara tan gela i wait ki gas kitonge magele miki chana tege boye nyu 200
7: eh
6: au gigas paid ile la kweta gege kebo
8: 100,000
6: hii gasa yue
8: kabisa
6: ehe
8: ago in give me requirements
6: mhm
8: kimi menyo kabisa kwa ile Jumatatu
6: au yake sirika kabisa kwa chakula
8: eh yake sirika kabisa ile tarushi Jumatatu coin samaki rice agide ngume baishe fish kwa gimi you know ki yani ki menyo kabisa ndio kwa kimataifa
6: Mebo asir chef kabisa. Ehe.
8: Kile asid matreni keme matreni go in doctors again. Tingo kemi university.
6: Ehe. Oh, yiki sib kelewe kora.
8: Ehe. Yiki sab kora. Ehe. Matreni yue.
6: Ko daktari yoro.
8: Ehe. Ko daktari yue. Engineers.
6: Ehe. Yiki gas kora yon.
8: Yes.
6: Ehe.
8: Lagini go gimi asigi. Chegi chegi meje go at least ke ndama training so mokje bai
6: je boga
8: je basi wa ho ek baat mzuri we
6: eh
8: ho ingen gigo ay kapsa de goro ijebo christmas ade aywe
6: eh
8: ele mit andas ne bunu gapti ka oli
6: eh
8: ke gore solve
6: eh
8: e gali amo de listi
6: ago jita na gi
8: eh amo ki magete be kar tasu gi tige rango to le ngalo
6: ke galalde
8: ke no ege la soma na
6: de ही लगी आई ने तेरे
8: आसर आलम को तो आसर गाय ने सुल भी
6: ये तो
8: किन्ना शो ये उन्ना आसर किरवा के आले आले किरवा के दंगन क्या बाव ऑक्यूपेशन आसर इनफॉरमेशन साइंस नहीं नहीं इनफॉरमेशन साइंस ही है वो मालेगा कंप्यूटर kele gunge taune verdani
6: gaser jita de
8: ga gaser jita ni karo ma bu nangot should list it
6: gay girwa gay dad ga
8: girwa gay dan ka ge go na ga
6: me bu veti kokon
8: ay ma bu veti age go na budget
6: girwa
8: ta budget ka sa
6: ehe
8: ele material keke dan ata uga sit bana wigi na tai ko gima ko yais
6: ehe
8: wigi na tai o mi has ko mi
6: amu ki me ju ko sa
8: e ki sawa ki ki go jin matri yat kam sa output
6: ehe
8: output ne ye ni yo ta ba na gori bi tor che
6: ehe
8: kei wigi de wa
9: so mna jua ise prano
10: tutawanyorosha one way
9: sasa alituma hii bonoko to test the waters
10: tusivurugane
9: lakini hana nguvu ni flower gao
10: yani boss ni Rais William Ruto namba mbili mgongoni ni fireman
9: kuna mtu alichagua ye
10: alafu nakuja kutuambia nini hapa
9: si ni bonoko
10: imebaki tu mwaka moja next year tumalizane na rais tumpatie tu tabu akipata next year hivi mimi ni fireman ni mimi na goal
11: baada ya Ruto mimi ndo nakuwa rais ya Kenya
10: wale wanapanga huko mbele watulize boli
11: nimejipanga
10: kwanza tumalizane na mambo ya rais ya next year alafu hapo mbele wale wote wanataka kusucceed William Ruto watakutana na fireman huko mbele
11: baada ya Ruto Muislamu ndo nakuwa rais na ni mimi
10: mchezaji ambaye anapewa mpira ni yule yako karibu na goal
11: no nyinyi mchukue tu kama mchezo lakini I am telling you
12: si baada ya rais ni Kindiki
10: eh
13: Kindiki ni fire si fire
9: Sasa huyo ni mtu mnaweza pigia kura
10: wacha kuchokora wacha kupiga mpira ukirudisha nyuma na fireman yako karibu na goal hapa
13: ni fire si fire
14: moto wa Ruto moto
15: tutetea mwa NMO FM
16: Edwin Arab Tanui kobota Eric Rono
17: daire sabi atinya allergy an go kine ngwam koma no me go kurto eh mara go dis don ya allergy ne bawe go pena bingo kie mara ngwam go go so go mama no me lime go nyo no cho spin no kile gi na mo ki ga na ndan
18: ile go de gi na me ko ziru
17: ile nyo iga tungu na ga guru skiro nyo no nyo no ngeri che ju hi che kama me che mu jibaga ka
18: Ah, babu jiwa na babu jiwa na talaji.
19: Onge tiritiriti, omitu na chama na babi ketuin at poti chabile.
20: Emo FM gune nyane tukule ngaro nena tana babi tabrani Gite setaye tukule kibagenge ngedutin ya kungu inglugu iweke achata kchepova Eme ta achata jagago ite jago bota kungu itega kipsalbe ya ngaliyang studio Kagiweke kepepertane valet kigure na edwina rabtuanwe
21: Kita
1: Chinen kebe bertana tana balet kebe tuglen kebe genge ente tuti nyo na tana ba mwa. Aigu shuka ngokubo na tana gwe olegile wendai governors ineme na tana ba Kenya une bikiko agu monge. Chika agu magule machengi chiro chutan agu igir tano gandu icho to. Nimu chiko chenge jaret agu igo chini nge jaret amun amune neti nye kutos ne si igo chenge jaret gandu icho gu monge.
20: Kima jese ya gaslo go yekiba uri rio shela. Gini tariga ya ngara taba taman nga kenye ni gombu ni nebapwani oi lenke bagenga MOFM kurute jen umaswe kia takiba bomet silibuet green stadium asugutu ya kakabati kia takiba ananribi kia takiba tuga jiba chego kibuane sigi ya rurun agubor tinwe kia takiba raranen chaimu jiba ishe yege teta iba ishe maita neba sawa milking jelly kwa maita na taniribe tengungu mye haribe murungu tap teta agungi ge chego ige kabisa teta ngore na tanigararan kwa rapwani oil kuibun supplement ni gure pwani pipers fat ni tanigo mwaita na taniribe tengu ngagogo chiteta agunyori chameta apke na tanigararan so nyo so tu yaktimit mzima na tanibay MFM ondo jen kilimo agubo takip salbi aktimit mzima na taniba pwani na taniba pwani oil kuketu tosi tu lengu laba bomet silibuet green stadium so tu waye nje ibun mwaita na taniba milking chili negige aka pwani pipers fat ni tanigo supplement agenge negararan kabisa neribu na kukwajiteta kinyurgi mnatir
1: so unge tuene nne kwanje nota nubo silibuet nota nintarigit oing uge lebetu nota nubo kasi tamut gitu nyota nmiten tienige nyota nflevel ki ne iwaibuaiti ne nyota ni gonetin nota ngo fisa kyo atajibundu pwani oile nyota gonetin na guba sawo milking jelly gubato nota ngo pwani oile nota ngo lenji ne nyota supplement nota ngwain nota go tuga asiko nyo sinyor chiga chiga chaka tese nyondon igeri lega iti taka pisa biki ya babo omete nyota nsilwe taisa igiongole ebe birwek tul jamba bomet county nyota ngetu yen betu nabago mut kasi tarigi toing nota ngo MOFM hen kibagenge ok pwani oil hen kone tuti kiba mwaitani baishen ige teta enu lomboka
20: ya kasi logo yo kiba uri rio shaka si kewega
21: Emo Sport ulenyor chini logo yo tukul chiba uri rio shaka
22: Kipchoge.
23: Can you have done it?
22: Bitch
23: with
22: Chetkovich. A world record.
23: In Emo FM. Ninyo Tugul. Kebeberta neo nebor waig che gibotai in emetab Kenya ko gimetoi somanet en primary ananko secondary asiko testai aga training en chapchinetab ke nebo urerio sheke ter ter chebola batet en emoni ag en emotunwe gaba sanga en kenyi shek cheboga sare ko ko inde tetutik che ichegen kibagenge itab labatet athletics Kenya nebo kotoret agona meute kipsomani nik chemenge chen ko cham somanet agurerie tab labatet en kasarta agenge alagen roig chegibotai en emoni chegimanda emotunwe gaba sanga ko tesetai go chengin poroinwe chebo somanet roig chemenge chen chebo emoni kobun temuti gaba labatet agenge ko William Kipkoech ngetich negitoi kambi tab town hall athletics club nemiten iten en county nebo Elgeyo Marakwet nein kenyita getugul kuchengin poroinwe kipsomani nekichetindo genyishek tamanakte saba agwe genyishek tiptem ak angwan en sugulishek tere tere chemiten emetab Amerika agwe nguni kogogomut inendet ruwaigi chesire pogol aing kuhu en ngalalet negongolol chimese tabu radio shek agenge en agenge kongeten emetab Amerika
24: kongwe engana igi kegurena William Kipkoech ngetich ako founder nebo in town hall athletic club ngale jeb scholarship kumele nin kine in new kiko bo lok chijang Amerika chigige mutu kukiko sir lok pokolenga kubara golin agete setai meje ge pushin kapsa ge rog le kage ingrisen number nebo loko chiso manoti ni aguruwe amu chuta jibuane nyugu wale maisha nebo kumiri nanywa kiega ni kamoe kukole chini wazazi amejo gil malavatete nege amu ngobe lavatani kwa enevichu ino ilabo tiki nyisha genge nyisha sumu kanyusu amu tangilo andabe lavatete ya ine so gole chini pichok ongeta oge support nga legap so manet ango tumbele nga wala wago juli ngila watiko mie sine itagana kosi ngulo ngoga ba in entrepreneurship ngoga ba ya in farming na imu jitarete yu kabe labatani ako mele nin the percentage of picture succeed in labate sine kumegere ile 1% kwa liyo anjuna lage kuda awa idea kwa gigiro gile okay but ko the smallest percentage succeed in kia mejika meka show gile the rest of the people they end up becoming you know kunyuru something else ye guwa lage in dakta actuaries, ego alaga engineers, nurses, alaga kwa ego wafanya biashara. Ko in that's a thriving community. Nekimeje, especially in family. Meje jumbeju aks universities time. Imuji ego number 20, again the time. Kuchang sugulisi jigawai gasa tuwaru. Kietie mejujini, ke megane shua, ngutitu ndai in credential. Ngele soma net, ki isiru, miege megane shua kwa lege nyuru sugulit. Most of the school, ngele tukule, kuge nyuru sugula kwa kwalifane, ku provide any full scholarship. Libanun school fees, ago libanun gora room and board, ago supporting other things, ku facility. Chang sugulisi jigawai gasa tuwaru kapsa. Ngoka Kansas, ngoka Oklahoma, Oklahoma State, Iowa State, Florida, Clemson, Olin, Kentucky, iwago in Tennessee, kandukiaga asia Texas A&M, in New Mexico, Washington State, milao chiku, jemi sugulishi chivu in chivu Akroni, mialaga jemi guwali mbataliro, chang sugulishi, ago mialaga chivu kogeta ogeaga asia tukul. Mami igia kena tosamua wagi, kubugilke, kimi yuta oge supporten ge as a community, kitaret ke. Wali igwa itaon olinguni million toko by individuals, you know, this is a community thing. Kita satai kugrowe ni ape, it become more complex, you know, parents, kimeja kiroge le wazazi kai more involved, eh? Kimeja kiroge le mwalimu ini, chiju utakuoneji wa kimbiaji miese ni, wako involved, eh? Kimeja kiroge angot coaches, chijao kati kubunkambi shakitafoti, tafoti kungo kente gablele ngolin, bitok ngolin, Barnabas kiti lead, kunyora akisikine support, chikiko tore lagu, chiko to kiko longa lage, akigere le maisha nipo lagu, kijangi kwa lagis.
23: Okchoton, ko lugu yu Gabriel Yoshege, kigure non Hilary Icheruyo.
21: Emo Sports ko olenyor chini logo yu tugul jiba Radio Shack en Emo FM ninyo tugul
20: Emo FM kone nyane tugul enga karodet na otone babetu tabrani daiga isha kusoso makso mokyota jawa gebata enga satatu gebe tugul kibagenge enga tetu tionita nyengore ya tanatokne ititate giwa nguna tita kumi juro na uchuka tuko meeting linda ege tauni ori ya enga stage sigega sakine Francis Jemo takyuro na ujala kia tuko meeting linda lakini gibuwa tuna uba mwaita na otone basawa lotion
1: hinga lale na uba mwaita na otone basawa lotion umongile njindrivi ni ensayashe kiyota nchika iti sabini agoeng enyo nyota ndako 72 hours nyota ndako geburi tilili tuka besa nyota gai tangus nyota ndako bor tangwen size chantu le nyota ni mandai wendi baishi tigiri le gai lenge agi baishi agi bu agi bai banja kabisa betu ngagile sawa lotion furaya your skin ritual every day nyota ndako maita ne karan kabisa nyota ndako mongile njin kina ma, kina baba en ore nota ni karara ni ibaishin nota ngu kama sa nota nipo cool basti anangu hydration boost nyota niwe duge takatuko na nangu supermarket nyongule icheng toki nyota sawa lotion na kakisiri ku kina baba icheng nasiri ele cool basti nga hydration boost nyongu kiburi tilili tukapisa kina mama icheng nyota sawa lotion soft glycerin anangu rich cocoa butter agiba ibainji betu kabisa ugeburi tilili tu wakirgei tuwakpi kabisa nyota ngu gewendi nota ngu baishin nipo hustle biashara chote juguta na guerans tu gul chote chupagila betut igiri liga ilenge mwaitana basawa lotion
20: ngore etna tangna itita tangeta stai sata tuakdega ishek sosom agangwa nengkaro netna tana babeta abrahani nge nyoru gastoja jala gini tagumi teki nebo lunch ngeo 1500 we do get gitu namba genga tagumi 1500 ng do get namba genga wangan genga baibarata na metinde wasi wasi aga tagula *441*1# do get namba genge
1: ngalale nduga namba genge gutinye 1500 Kenya shillings *441# very legatium hagi nyorchi ge bora tita genge na genge betu noto ne burani ka goge amis oria
20: young stage sege kasagne Francis Chemo
1: garibo oria agere unje chu mindet kidogo na gaya sauti
2: bono
1: dastai
2: Kongoi kongoi ari Archbishop Ong ala bara bangu mi.
1: Ni ga sokse ga besa gum ni.
2: Kongoi nam kan mure ju ni bago tin jana na nyana bae ma entar ki pa ni bile ki. Connected ni ai te te ti ji ai ngalan aktu ki nyana bae ma. Oi kongoi na jantan wa ngalan le ni bae kondi. Pan na koi besa de na Apa nak siapa yang lewat ni? Aku ini itu aje ni. Aku apa bawa ke lewat? Kau lewat tuan, tuan tuan tu. Atau semua orang juga ini nanggil lewat tuan tuan tu. Ni, ni kau lewat bis. Kau mahu siapa yang lewat Nangangi, example in Kumama County. Mama County, we want to go to Alakwini. But is that the division of Mangi? But is that the division of Mangi? But is that the division of Mangi? Long to want to invest in the country. Aku juga sekarang ada lebih dua jam lagi ni. Kalau di induk tak apa lah, mesti kita ambil lagi ni. Kalau di induk kau ni kamu tuan ni, dia buat barang sendiri. Dia ni aku kain ni barang sendiri. So akhirnya ni, aku pergi ambil tu tu, aku hilang pun, aku mahu pergi lagi, aku mahu pergi tu saja. Now, ni mungkin juga ni bingung mana juga ura. Ni jadi kamu buat ni, ni juga ura. Nanti tu kalau mana ganju, aja ura. Nampak tu mungkin juga kami jitu nisbing alat apa amai, yang agam alat cakap pelan ni, dia berhulur. Abang tu, nampak tu ni, ni jitu mungkin juga, ni mahu alat kamera kita apa amu, alat mungkin siasa, kita mungkin siasa, kau juga bersih mata nak amu. Nampak tu mungkin juga, jangan jitu yang lebih ramai manusia, ni mahu alat alfot for this problem, tugas kami manusia tu, ni kita orang tu ni tanggung jawab tu, itu ni kita orang mana. Tapi macam tu, tujuh tu pasal, tujuh tu cah, tujuh tu pasal. Especially, actually dia apa ni sih? Kau nombor tujuh kita nombor apa ni? Kau nombor tujuh, apa yang orang kura? Tapi so apa kerana ni orang level ni orang tuh, tu pasal tu kedai, kiri. Aku tu pasal pasal. Kau mahu level no? Orang tuh orang level itu mana ada? Kau ni ada absen apa? Anak usul yang mana? Aku ada kura ya. Now, apa nama tunggu nombor terbaru? Instagram tu apa nama? Ilari terbaru. Aye, naik lagi dari parcu. Kugi ide itu, naik ibu doktor cius lapor so. Aku terne sahaja asal tu, aku sih orang awal. Amin aja sih ibu parcu. Lama tak dengan video saya ambil. Mungkin biasa, dimalum, dilion. Uji ini, amin aja ibu cium parcu. Kau tu uji ini kuaja, nampak aku ni. Abu ame kau kasih naga nama parcu. Kau tu le ini ide. Kukan nama si di, kongeten di nama jadi kota konde nyuruh kota konde malam awal dulu, aku berlalu kan? Nampak tu, nampak tu kita nak kau mahu ni, aja aja kau mahu ni, kota ni semua kota aku es. Nampak tu yang berjuang, kau ini je manifest ni ramadhan, aku gigi apa kerja sakit mata, kau bukan bintar, tapi so aje ni sejati berjuang yang tu. Nah, walaupun tu yang tu mana, ni tu yang tu apa, langat. Aku ni isu sendiri Isaac Ruto. Jadi tu first kapan aku bawa mac. Now kita ni orang ni jadi. Aku ni orang ni Isaac two times. Saya Isaac two times. Times. Kamu ada galak untuk lelaki Ruto tanda timur nama aku pernah. Ama apa yang buat lelaki? Kau tinggal di lelaki apa sih jadi? Kau tinggal di lelaki apa sih jadi? Anle. Kau tinggal di lelaki apa sih? Anle apa sih jadi? Kau ni ada di tu. Eh tak ini apa sih jadi? Anle apa sih jadi? Lain macam ini pun sebenarnya ni nama jadi. Kalau kita mahu ikut kerja, kita harus sabar. Jika bukan kami yudhi, dengan semua yang dapat ini berkuasa ini itu, sistem pasukan terkerakter terasa. Kami tu terkerakter terasa. Jika kita macam cuma sahaja tidak boleh, kalau jika orang yang ini kandu induk, mungkin kita berfikir begini. Tunggu siapa yang ada
1: pelajaran terbaik,
2: apa yang kita perlu untuk berjaya. Itu yang saya nak.
20: Anggari yang itu masa nanti nampak stage yang bermeter dage gaisha go artam jaga batang side semua. Gaisha kena bayar tengnya Francis setakai bahasan gisu agen eh gais curo nu gala.
1: Francis.
2: Udah mager bayar tu.
1: Ni bayar.
2: Bongoi aku kena bas ni kuku nasa anjute tuh cipta. Jangan kena kena kalau. Ule macam geger tu lagi kuita iye kapana. Kau macam itu aman, kau matwe nyonya, panan di kau kau macam lagi ni. Man kau ni kau panar sang ni teretamin yang guna. Kau macam kau panar ni tapi kuai kau nyonya. Asyik payisio ni tu kul. Jadi kau arab sang agu atuh kau leh juga lemah getar. Nyok tesetai maju tan nyonya. Asyik nyok kira kau leh ni. Mau macam ni pasio anjo. Mau macam ni si. Kita patuhi nanyu, aku itu kulku jepun roka firgani, aku polisi itu kulku raya. Kau mahu aneh mahu ni nanyu netral senior politician ni gitunya ing nanti kau nanti, kuara ameli. Kau macam orang letak kau kiri kau jarameli, mu kau tangga san maget, kau macam mana,
0: kuwagero ale tindoi know-how nebo Nandi County ako kikoek senior politician ngab ngab ikose biik alak kolen ile arame ile maai boisiet eng Tindiret Malia mi chito ne maai boisiet akeketyi nafas konyil somok kwo bunge amache kikochi arame ile amu itindoi know-how nebo Nandi County ako senior politician eng Nandi County tatya nyokotesetai boisionik cheketuch tukatai maanyo kukwirita alaka kwa liyasu akumuto kwa jambo isho ni chita kia makini kia nandi mele kawakasa kwa mwai mwai vika alaka mitea kwa taspira nishke chan lakini kogero wale uye katakai kai kuta gigoji nabas anan gigoji kwa netke siyasa misingo nai tobi manji kepka uyet sindi ya sikpetu shika alaka mitea tai kukakasa kule nyoko namanyon sosiot kundu juli lakini atukul ngota kwa nam ara ameli amu takuwa jekele na mpangotua kwa nende nako mito kukuto nyumatit kongoi
20: kongoi satatu wakdega shakarata magayeng etasta aguna atkaragata gira ngarap kimboy
1: ngarap kimboy
3: now being recorded
4: kongoi kongoi bishobedu agere grono kwa enga serani eng nafas nukogo na jangen jagine tetutjet kwa tebenech ole yameke aine kegeri tono chita negrikwego ye governor in counties chijo tetutjet nuko gigan bishobedu kuyokogo muamut kile ngongo gorok kugi radio callers amu gogo ni nafas ni asikobit kikwenye aliyonda ni ane ami kaunti nebo wasin gishu ago ameja awa on record ale kekwe governor ko mameje kekwe siyasa kekwe governor kekwe jita ne manager ni a lot of resources a lot of money chebuane county kungu na angu wasin gishu county ko in every financial year igere ile receive ni more than 10 billion whereby ngengala le 10 billion ko from the conception about devolution ako irani ko taya mege ngala lege lege ge kuchumba ngurone lakini first devolution negi governor his excellent senator Mandago ko jang projects che mega flagship projects che gitoy kuhusu vitali tabziwa kuhumoso inyo ak other mega projects leadership ni miyeng sai amejana ale maana ale tos manyo kwa cham kufulfillen anan kwa completion these flashy projects in time anan kinyo kwa plain politics I want to say it very categorically ale it is so unfortunate amu time as elapsed kimeje geba anata general election ago these flagship projects jiga toi first devolution governor ko some of them ko almost 90% complete ala koto magot ko it 40% atago yani it is something nima waken kumye amu kima gat every government go ingene governor ni nyuko tafetai kwa isho ni chigi jiga toi governor ni age complete na kota ala kamu mamira ulegele ndegu eme magat ko ye consistent uligaito agas in sergale arais ane ko ye kyamwa amejo gitu barale atinya sababu amune sale ya mego ye kavana PSR bitongo singisho I is aspiring giga ye position to at Kenya 2022 ago ndage nai tagi mwa gele ka kiyamego ye lakini ki wakati na ta eskito mgo borge grip ni mujo gotinya in public arabito lakini rani kangu mi kwa ambasada kuto kangu mi migration kuto ang matunde kangu mi education kuto ang matunde saisi kumi tourism igere ile very much optimist ilo akon matunde chetai kui tourism week kwenye Eldoretio kwa giro tugu chigijam kumagi ngengele kakijam kumigi ni uno emet lakini saisi we say thank you to Arabi toka mu kui tourism week kwenye Eldoretio kwenye kiboishi ako hotel balloon kita na jamgegera ako po yani kako bring in investors kwa kwa atkinye ya ki mtangasa ni city nebo Eldoret kwa yenende ni kiigonu instruments of power agierele kimitai kwa kia gengen chigi chigi kichobe ngaliota city agis excellence the president so ane ami was in gishu agerale it is high time now kwa kwa Ivan arabi togo ya governor nebo was in gishu na ameja asom mengiga was in gishu ale come next year gave in the election during nominations onge kwa arabi to kwa governor nebo was in gishu asa wabi kotestai ba isho ni agewe kute lost the glory nebo county ninyo nebo was in gishu Victor Arab Kembo ngo lepzi wa sarame
20: ngo Victor Arab Kembo ngo masa natang nebo siwa sarame ngo reta natang na ititaat Arab Kiri ngang tulundu gab kuyo
3: kongoi bishop akiri kwa mune bo chija
20: kararan
3: we kongoi ngo tuti nato kwa kwebe tutabra sakyo bit kira wakile ya meke kwa ita no kabanan anaki kwa ita no kabanan ya nyalu kwa county si jaget amu jaget kwa president jaba county si jaget gauri nanyana banandi ya nyunga ame cha mwaji tiki wake banandi aleji lasama geku very careful this time round ke kwe manager mwaka nge kwe mwana siyasa mwaka nge kwe uviliot mwaka nge kwe chine nengaleke chang onge kwe chiton akut manager nende kumanager nerisosa cha banandi samaki wakto si mnyaka nenda mnyaka rudi ya muu kabana netai kia jigi yae konya kabana newa yengi lakitu kei migiri ito si paka sahi bishop among isu nguna ngaleka api ECDs to mga kubaro ECD nandi 15 years down the line lakini misukulishi ki makitende ECD kwa mbos kuyo primary makitende ECD awatuku chitiki kete kenya amumi te eune kapka hundi kapa mienjota ngaleka api mamangu tibe na single water project niki tende nkoyo ndulu yo wone ki lengi mjike la sege ki lengi buka hundi kapa mien so ama jamu IP kia kipa nandi ya lech onge ku very careful ongo tole kavana nuko kitandai kugilio wakiro pa shuni kimu jikuwa yogilini so onai onetege yoto aguipe yoto ona ule kavana ni unene mitege kwe jita nengat kutunda mpagilio chupo pa shuni konago lehi lagu ka BCD kiliojin ngalega water project si kiliojin kibanga ndano tau ni nuna baka abtu mo niki kiespekte ni kebanga niki 15 years lakini migabtu mo kwa kinyeta Edwin abu ate mo janga BCD kirel migabtu mo kwa kinyai ami mbangu liya agatukul so yu jato jaji kikira ki mwachini biki wakile angebe mutia mwaka ngongu se galewa na ye kienu kubayishe biki agar wakil yot kienu kubile biki ngob maa tunyo chie akwa manifesta kutine lengi chio okwea kikwole chio biku wa sereti yot kiri tu sereti yot nabane mami sereti yot niki bitun vashionik kike maja mukia me vashionik so maga sere ngasi ili kichio usiras na adhya maa kwe kichia faida mbika la kichio mena kwa tekta mwaka rana toshi kipa nandi jato jaya estate ishi jaki kire cho amutin dalang je ati gutu swek estate che jagi historical interest je bibi ki grebe bing bare nik chumbek suko babi kumi bi ki ko seta munji ko chumbek ki tuwe so amja le bi kyo onge kwe kavana onge kwe manager na gararan onge kwe aku plana chita ne ko bangana bashoni kam nadi ne mano gusa lagu kam nadi ne mano gusa bashoni kam nadi man gi bet resource tu kam nadi ki kel ku bigi bigi che et windi gi len magi sabenge ai kel bigi bigi che gi lo jene gitu magi kavana lakini mkimisha jata kwa hati ni biashara ishe kwa mato kubayisi kwa kia nandi kuhikikibuwa chino kiba chiche ka implementa ngale jata kira kila nyori kiswe kiwarnesi ka implementa kinyori tuka kiwarnesi kideiri ina paka pijina wata kitende kuna mwe kiwarnenji kikeche kwa so ama jasam pikyo mawa mele rabinik mawa mele chin in konfoy akrabinik kikrupu eche chang mawa mele rabinik jata jaa kiumnya ni 5 years yes kikone nanche kondo lakini mwishi rire for 5 years neta usiasa day one kwa kia ichita election agar kita kia miyango talaga cha magita angu talinywa kia tishekso mksi italinywa ibu ati ili mataka kwe kabana jita ni mutati kun siri kini meri kini kusti meri kini ya mwe mwaji kini kemi ji mwaji kwa pamaendelo chike meja ngeri ya ingu hawa mutati ita kun skoro kutam kwe kabana kutam ne mutaka kwe kabana iri ya angu tovizi na wata kusti meita kwa kwa angu sai ii ite mutai uri kia bikia kima nandi arafu kiri ntulondoga kwa nandi
20: Kungu ya Rab Kiri ni tulundu jota jaba kuyo saa tatu wakidaiga isha kwa namto madaiga isha kitamanu ngi kashi ya kine ina siror ngepeper tana bo bometa sii kieta star
1: Ngaribu siror
5: Jamuwe buwana eri jaga tu
1: Jibu iba ya Karibu ta star
5: Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo
6: kokikeger matunda akekwai nemachopta kora kokikeger matunda kenai kele une kit nemiten en Bomet County kokakomach chito nekikwai konekibore Progressa siwangai sabate amun inguni komaiker inguni biik chemiten Mavua chemoe ngecherani kolikono kagana ko biik chetindo magutik chwak ak kwabwat chechwak amun kosipot kokoyoe mbinyit are akopchechike inoe ile momi maendeleo chemuche kai kikararan en gaa Mm-hmm. Yani ambeun akomachi al garit akotoma enai nekialdoito ni garit kobete lemwoitoi komuche kolen anyun achope chikile kobete eng kap ndege nekikotoma kena nemiten akinai nekibore kiplogo ko kiplogo mbukomite nekibore kemwoe kokokipoktei serikalit komaten so momi nekabana nemuche kelewen en Bomet kata nguni koichiecho kelele kimemach kekwai kabana kokokichuri MCA nekararan eni kotor kokararan eni ka komuche amongwok betunemi kikirano MCA nebo ground siratin arablogo
1: Hongkong siro ngalale ngungenya tanin betunoton bo ra.
20: Ke gas ngo ga ngi ke ne di chir chir ngan deals.
1: Arabu ken.
7: Jamge bisho be du age er gro no amune.
20: Ngal.
7: Pas kongoi de tutje ne goi bues ke ngalale giro le ki kwete ga ndo chok asa de ndo jin county. Bisho be du ami county na banandi ha go gabana ne nyarap sang. Kwendi komunyi kenyishek tiptam anche kakwa kandoinatet arais ngunon nebo nafas neong biik ab Nandi kenai kele kikwee kandoindet neune ameche arop eun ngolyot nekamwa chorwenyu Chelisarop Kering tulondok ab koyo ale biik ab Nandi rani kirwoi neng'om asimutai makiweke kewokchi after 5 years amu kikwee chito rani bisho bedua Kering Rono baada nebo arawet agenge arawek aeng kewokchi amu kandoinatet nemakinyoru nekararan Kimeche kirwoch rani biik ab Nandi asimutai nekiwokchi simutai komakile kikele tukosir kaundis alak chemi tai kandoindet nekikwee ko neune kimeche kekwee kandoindet nekararan ne manager nenyikoribe resources chebo biik ab Nandi kikotoretech kamuktaindet kitinye resources eng Nandi kitinye chaik kitinye kawek mi miwek lendenin bo chemasenin kimeche biik chemunyi korib tukchoto eng oret nekararan asikoba tai boisionik kimeche kirwoi nengoite kekwe kandoindet ko kakenai kele kikwee chito neune amu nguno ketinye mfano chebo biik chechang ako kikiro category chebo biik chechang lakini this time round kotoretech kamuktaindet ak kirwoch kingen kele chang biik chekokobwa chemeche ngecheretab governor Nandi cherwoti sawa ngorwat biik lakini dakika ya mwisho kwamuani biik ab Nandi chito nekikwee kele neune kakichoowa matarate bisho bedu kiyo en Jumamos ko kimi arambet neo kabisa nekimi Nandils nebo mwalimuinik meche kwal mwalimuinik pasit ako meche kotech plas ak Nandils mwalimuinik ab tindret ak Nandils komi boisiet nekiyaak Nandil nekimeche kelechi waziri Murkomen kongoi ako boisionik chechemomwoiwechi ketesiet cho chobo ng'alek ab kurainik boisionik chekikwai president kochot chekinyikomwa Kipchumba Murkomen waziri kemeche kele kongoi ng'alek chechem komwoe Felix Poskei eng yo kolenen ke boisiong kai boisionik ko tukuk cheu choto kimeche kelechi waziri kongoi ak kelechi Felix Poskei kongoi boisionotok yai kikichongonchi mwalimuinik karibu 12 million kachallenge kityo nekameche amwa ko ki Radio Kolas bendi betusiek ak keribe serikalini ara itu neu yekibwat anyun Radio Kolas ichu ng'ololtos cheu bisho bedu ak Kering Rono chemusukarong kong'ololkechi mborietab kalenjin cheu anekine bichirkin nong'ololi ngo plen metak chorwenyu ake neng'ololi nyun ochobwe betut akot agenge du kokoswe bichu asip kepangan ake kenai kele king'ololde keno kikoba boisiek ab kok akoi State House kikoba kirwokik kikoba mwalimuinik ang Radio Kolas ichu shepeni emet kou ne ameche alecho kongoi mising mi chebo Best Ways ne kotok bisho bedu ak Kering aspirant ne mpya nekonyone Nandil kitinye aspirants taman ak mut chemurenik kokonyo anyun agenge kotop lekitye chebo Best Ways noyoni emerian kechtai nebo Aldai ara isi kotok chebo Best Ways ak angen ale komalo kopangani sikonyo ketesiet nyon nebo emosinyi kong'ololchi biik ab Nandils akomwachi sera ak manifesto kongoi mising sikiberuro Kennedy Chirchir kaplen me Nandil
20: ngongoi en Kennedy Chirchir ngabe masta noton nebo kaba lil meten kerengung en daiga

ketiga Artemig. Oret lagi mai shoito. Mai tana turba sawa bikin jeli. Asigo ni bokte tamung. En komut kasi torgi toeng arawe.

3 ak temik oret nekiboishoito mwaita noton nebo sawa milk jelly asikoribok tetangung en komut kasi tarikit 2 arawetab

0: Tamana nege o.
1: Enam na ngungo mie. Sete ge mi.
2: Sete kwaje.
1: Alright, sabi kabisa site mana kanga dega shigar tamakti sab yuta go MFM ngeba conference kenyoru joro noktu tegen kenyoru jita negure Ronaldo. Ronaldo al magenyu.
2: Ronaldo.
3: Samito.
1: Wey.
3: Ugazo
2: ani. Yozi.
1: Live.
3: Ami
2: maganyu yu. Nana maganyu area.
3: Bye bye maganyu mati jengal.
2: Buta gi burgo uno.
3: Ara gi mo ne inge mo gi mo acha changora.
2: Ah.
3: Tiye ba izye.
2: Ah.
3: Gorom zamito bye bye ne.
2: Gi bye bye. Mana gibsen kwet.
3: Bye du. Ingo tu ni pe kwe tinege nwa ju mo ene ene.
2: To. Ah.
3: Koro mwe za mito amangu alonge na go kwe.
1: Mama gi.
3: Mago mo ayi gi. Mama ayi gi.
2: Ah.
3: Kagas ko lei. Kagas ko le chi de na yo anyo ne ko malo ka nya nya ka ta a go ge ro wo ang ro bi wa di mo ta ko ni ko nyo
2: aha
3: a ro le nyo
2: aha
3: ko ma nyo ko ka te chi ko ma nyo ko ka te chi
2: ha
3: wo ma ta ka nya chi na ta
2: aha
3: wo mi dik da mi to
1: Mogitarengan. Ogo bizi. Mogitarengan. Gongai Ronaldo. Maganyo Rastaman ngo limba elge marakwet.
2: Rastaman.
1: Missing.
4: Yue gasaria ji mate ganala.
2: Karibu.
4: Ogoi boy bizi. Ngo elge marakwet ja mage.
1: Mhm.
4: Ini gitu para kan mau ini tak bisa katakan nama aku
2: ne
4: apa kata tu tak aku bor apa bukan nama apa jad ini apa dia bawa ni buat ini orang jinak nak awak ini orang jinak mesti dilihat sebab awak kau ni batian ni cuma je kau orang orang berjuang marah kita saya kau ni apa
1: aku ni anjuran orang yang kita repute pun ini repute pun
2: kita kebesa ne
1: sedih lagi ke satu fana kebis
2: netenda kesuai kebesa cie itu tati.
4: Amo cie cie orang orang itu ni asam cie kagone je kerajaan ni bawa untuk kau juga makum ini ya kau dah lagi bawa makar eh.
2: Tuh kau lagi ni.
4: Aja lagi makar lagi makar eh kau kau lagi ni bawa mami kau lagi lagi ni jinai kau. Itu juga kita nyaci dah.
2: Sabe.
4: Dan aku nyanam bandung sekarang semua kerana si jenguk jasa terbaik.
2: Sawa.
4: Okay, tu yang ada.
1: Gonggai nyasi ni, thank you.
5: Emo FM. Ninyo tugul.